0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Dan selamat pagi rekan Jati, selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Balik lagi di hari Senin ya, di awal minggu. Semoga segala aktivitas bisa berjalan lancar. Dan juga rekan Jati, semoga semangat selalu hadir ya di setiap langkah yang kita ambil hari ini. Dan untuk menemani Anda di pagi ini rekan Jati, kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menemani Anda. Dan informasi kita awali dari Aceh Tenggara, di mana tim Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara meringkus seorang ibu rumah tangga berinisial R berusia 46 tahun, warga desa Lawe Lubang Indah, kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara. Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara, Ibtu Hengki Haryanto mengatakan, R ditangkap pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jika dikatakan rekan Jati, saat pemeriksaan terhadap tersangka, petugas tidak menemukan barang bukti. Namun hasil penggeledahan, petugas menemukan sebuah dompet kecil berwarna coklat di dalam sebuah loudspeaker yang berada di teras rumah. Dompet tersebut menurut Hengki berisi 30 paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik putih bening dan berat mencapai 2,8 gram. Selain puluhan paket sabu, petugas juga mengamankan uang tunai senilai Rp200.000, satu kantong kain warna putih, satu kotak berisi 75 pipa kaca, satu tas warna coklat, serta satu unit loudspeaker. Dan rekan Jati, tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Aceh Tenggara untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hengki menjelaskan pengungkapan tersebut tidak terlepas dari kepedulian masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian, di mana informasi dari masyarakat sangat membantu dalam mengungkap peredaran narkotika. Dan Hengki menyampaikan pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap informasi yang diterima dan mengambil langkah sesuai dengan prosedur hukum. Pemberantasan narkotika membutuhkan kerjasama semua pihak agar lingkungan kita tetap aman dan generasi muda terlindungi. Dari Ngajati, Hengki juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian dan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Ya rekan jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari penanganan darurat infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana di Provinsi Aceh telah mencapai progres 92,06%. Capaian positif ini menjadi pijakan kuat untuk melanjutkan pemulihan lanjutan yang dirancang secara menyeluruh hingga

2028 mendatang. Kepala Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1, Asyari mengatakan bahwa progres fisik penanganan terus bergerak maju di sejumlah wilayah terdampak. Dan rekan Jati Asyari menyampaikan bahwa selama masa tanggap darurat, pekerjaan di lapangan difokuskan penuh pada pemulihan fungsi infrastruktur sumber daya air. Penanganan teknis ini meliputi pembersihan dan normalisasi sungai serta muara, perkuatan tebing dan tanggul, hingga pembersihan lumpur pada jaringan irigasi. Tim juga berupaya keras memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat. Darangan Jati Asyari mengatakan langkah ini untuk mengembalikan fungsi aliran sungai dan jaringan irigasi, mengurangi potensi risiko bencana lanjutan, serta mendukung pemulihan aktivitas masyarakat yang terdampak. Progres fisik di Kabupaten Pidi, Pidi Jaya, Biren, Benar Meriah, dan Aceh Tengah saat ini telah menyentuh angka 87,79%. Capaian tersebut terdiri atas perkuatan tebing dan tanggul sebesar 94,68%, penanganan daerah irigasi 85,84%, serta normalisasi sungai 78,03%. Dari Kajati, pada wilayah tersebut, penanganan 5 muara menggunakan alat berat ekskavator telah dinyatakan selesai seutuhnya, di mana pengerukan menggunakan kapal keruk atau dredger masih terus berlangsung di 3 muara lainnya. BWS Sumatera 1 juga melakukan pengeboran di 3 titik sumur di sekitar kawasan Sinkhole di Benar Meriah. Darangan Jati, sementara itu progres penanganan di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang mencatatkan hasil 91,04%, di mana perkuatan tebing dan tanggul menyentuh 92,55%, sedangkan normalisasi sungai dan saluran irigasi mencapai 84,74%. Penyediaan air bersih melalui pembangunan 24 titik sumur bor di wilayah tersebut bahkan telah tuntas 100%. Darangan Jati, penanganan darurat di wilayah Aceh Barat, Kayu Luas, dan Aceh Tenggara juga sukses diselesaikan 100%, di mana pekerjaan utama mencakup perkuatan tebing dan juga normalisasi sungai guna memulihkan fungsi aliran sekaligus menekan resiko banjir susulan. Setelah seluruh penanganan darurat diselesaikan, BWS Sumatera 1 akan langsung melanjutkan pekerjaan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana penanganan akan dieksekusi secara terpadu dari hulu hingga hilir melalui pembangunan sabo dam dan juga perbaikan muara. Dan disampaikan Rekan Jati, penanganan ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi infrastruktur terdampak bencana, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian dan juga perlindungan sungai sehingga dapat memberikan manfaat dan juga rasa aman lebih baik bagi masyarakat Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inilah 103,6 Jati.

Ya, rekan chat, informasi kita selanjutnya datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, yang memperingatkan masyarakat rekan jati terhadap potensi cuaca buruk di Aceh berupa gelombang tinggi hingga 4 meter, hujan sedang lebat dan dapat disertai angin kencang, serta satu titik panas terpantau di wilayah Aceh. Nah, rekan jati dijelaskan oleh prakirawan BMKG Nabila pada minggu kemarin bahwa potensi gelombang 2,5 hingga 4 meter diperkirakan terjadi pada 14 hingga 17 September 2026 di perairan Sabang, Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melaboh, dan perairan selatan Simelu. Sementara gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan utara Pidi Jaya Aceh Besar, serta perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Pola angin di wilayah perairan Aceh umumnya bergerak dari barat hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 28 knot, dengan kecepatan tertinggi terpantau di perairan Sabang, Banda Aceh, dan perairan Aceh Besar Melaboh. Dan prakirawan BMKG juga mengatakan kondisi atmosfer juga mendukung pembentukan awan hujan di Aceh, aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan adanya daerah belokan angin, serta konvergensi dapat mendukung aktivitas konvektif tersebut. Suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia Barat, Sumatera, dan perairan timur Aceh juga berpotensi meningkatkan penguapan dan juga kandungan uap air di atmosfer. Dan rekan jati, BMKG mengingatkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat terjadi secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari akibat pemanasan intens pada siang hari. Masyarakat diminta berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika berkendara dalam kondisi cuaca buruk yang dapat disertai dengan angin kencang. Dan rekan jati, BMKG merekomendasikan masyarakat menghindari daerah sumber air seperti danau, sungai, dan waduk apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau berdurasi lama. Masyarakat yang beraktivitas di laut juga agar memperhatikan informasi gelombang, terutama di perairan yang berpotensi mengalami gelombang 2,5 hingga 4 meter.

Beralih ke Aceh Tengah, Rekan Jati, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu 13 September 2026 kemarin memicu tanah longsor di Kampung Sanehen, Kecamatan Silih Nara, di mana sedikitnya 14 orang tercatat menjadi korban dalam bencana tersebut dan satu di antaranya dikabarkan meninggal dunia. Dilansir dari AJNN Rekan Jati, sebanyak 12 korban berasal dari Dusun 1, di mana mereka terdiri atas satu anak yang meninggal dunia dan sejumlah warga yang mengalami luka-luka. Sementara itu, satu korban luka lainnya tercatat di Dusun 5, di mana data sementara juga mencatat satu orang terdampak akibat peristiwa tersebut. Sejumlah korban dievakuasi Rekan Jati untuk mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Silih Nara. Ketua KNPI Aceh Tengah Ferianto yang juga kebetulan melintas di kawasan tersebut Rekan Jati juga turut membantu proses evakuasi korban dan mengatakan material longsor menerjang pemukiman warga hingga menyebabkan satu unit rumah hancur. Dan ia mengatakan longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh Tengah sejak Minggu sore, di mana material longsoran kemudian menghantam kawasan pemukiman warga di Kampung Senahan. Dan peristiwa ini kembali menjadi alarm bagi masyarakat Aceh Tengah yang masih dibayangi ancaman bencana hidrometeorologi, apalagi daerah tersebut sebelumnya dilanda banjir bandang dan juga longsor besar pada 26 November 2025 yang menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah. Dan juga Rekan Jati, hingga malam tadi, proses evakuasi penanganan korban dan pendataan di lokasi masih berlangsung, di mana data korban masih bersifat sementara dan berpotensi berubah seiring dengan proses pencarian serta pendataan oleh petugas. Dan juga Rekan Jati, belum ada data resmi terkait jumlah warga yang terdampak secara keseluruhan atas longsor tersebut.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Some days you're the only thing I know.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Selatan, di mana Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh menyebut tentang penanganan buaya dan sejumlah satwa tertentu di habitat perairan kini menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, mengatakan hal tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga ekosistemnya. Dan menurutnya ketentuan tersebut juga mengatur kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan laut yang berada di kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Dan Ujang mengatakan BKSDA Aceh selama ini telah beberapa kali berkoordinasi dengan KKP dalam merespon laporan mengenai interaksi negatif antara buaya dan juga manusia. Dan meski kewenangan penanganan berada pada KKP, untuk satwa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, BKSDA Aceh memastikan tetap siap membantu apabila dibutuhkan. Dan jadi pernyataan tersebut disampaikan menyusul keresahan warga akibat kemunculan seekor buaya di aliran Krengklut dalam beberapa hari terakhir. Kemunculan satwa tersebut dilaporkan terlihat di sekitar kawasan Kede Padang dan Pasi Merapat, sehingga warga yang beraktivitas di sekitar sungai diminta meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, rekan Jati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Aceh Selatan, Hadi Suhaima, mengatakan bahwa laporan tersebut telah disampaikan kepada Loka Pengelola Kelautan Pekanbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Menurut Hadi, langkah tersebut dilakukan menyusul kemunculan buaya yang telah membuat warga Gede Padang dan Pasi Merapat resah, terutama masyarakat yang masih melakukan berbagai aktivitas di sepanjang aliran sungai. Dan dijelaskan rekan Jati, Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah kerja Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru, sehingga penanganan satwa perairan tersebut dapat dikoordinasikan dengan pihak KKP. Dan laporan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, mengingat keberadaan buaya di aliran Krengklut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di kawasan sungai. Dan sebelumnya rekan Jati, warga Kede Padang, Kecamatan Klut Utara, Aceh Selatan, meminta Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk segera turun tangan dan menangani seekor buaya yang muncul di aliran Krengklut. Kehadiran buaya tersebut membuat warga Kede Padang dan Pasi Merapat resah, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di sepanjang aliran sungai tersebut.

Beralih ke informasi kita selanjutnya, insiden kecelakaan kapal kembali terjadi di perairan Indonesia, di mana belum genap sebulan setelah insiden KMP Nurul Salsa pada awal September, kini KM Virgo Transport 8 mengalami insiden terbalik di Laut Jawa. Insiden ini terjadi di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September pukul 2 dini hari WITA dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Dalam pelayaran tersebut, KM Virgo memuat 243 orang penumpang, terdiri dari awak kapal hingga kru, dan dari jumlah tersebut sebanyak 103 orang sudah dievakuasi, 97 diantaranya dalam kondisi selamat, sedangkan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan sementara itu rekan jeti, sebanyak 140 orang lainnya masih dalam pencarian per minggu 14 kemarin. Dan juga rekan jeti, Basarnas Banjarmasin mengungkapkan kapal Virgo Transport 8 berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10.13 menit. Dan pada pukul 2 WITA, kapal dilaporkan hilang kontak setelah sempat mengalami cuaca buruk dalam perjalanan, di mana General Manager PT Virgo Yul Rihi kemudian melaporkan ke kantor SAR Banjarmasin sekitar pukul 4.10 menit WITA. Dan hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Dan sebagai tanggapan rekan jati, pada pukul 4.30 menit WITA, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personil menuju dermaga Sarbasiri. Dan tim melanjutkan perjalanan ke lokasi perairan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksamana 241 dengan estimasi waktu tempuh sekitar 5 jam. Dan sementara rekan jati salah satu penumpang selamat yaitu Ahmad Saidi menceritakan kesaksian detik-detik kapal Virgo yang ditumpangi miring hingga tenggelam di lautan. Dan saat insiden rekan jati, Ahmad mengaku tengah tidur ketika insiden terjadi dan ia terbangun karena orang-orang dalam kapal berlarian. Dalam kondisi tersebut rekan jati, Ahmad langsung berpegangan pada jendela hingga harus berpindah ke bagian atas kapal, di mana ia berusaha bertahan selama mungkin di kapal hingga akhirnya ada perahu karet yang dilepas ke lautan. Dan menurutnya masih banyak penumpang yang berada di dalam kamar-kamar kelas ekonomi ketika kapal miring, di mana menurut Ahmad para penumpang yang mayoritas perempuan dan anak-anak tersebut terjebak, sementara para penumpang laki-laki yang berada di luar kamar dengan segera menyelamatkan diri. Dan ia menambahkan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 1.30 menit dini hari, dan meski sudah selamat di perahu karet, Ahmad mengaku situasi tak langsung aman, di mana kondisi ombak dan angin kencang membuat perahunya terombang-ambing hebat. Dan rekan jati disampaikan bahwa sejumlah penumpang kapal Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi dengan beberapa kapal penolong menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Data terakhir per pukul 17 WITA, Minggu sebanyak 153 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat maupun meninggal dunia. Selain MV Haida yang membawa 69 korban, beberapa kapal lain yang dikerahkan yakni TB TCP, TB Mauhan, dan KM Cahaya Bahari, di mana per pukul 14.30 menit WITA, terkonfirmasi ada 6 korban meninggal dunia. 5 orang diantaranya diangkut di TP TCP, sementara 1 korban meninggal dunia di TB Mauhau.

Ya, rekan jati, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau memasuki hari ke-7 hari ini Senin 14 September 2026. Pihak keluarga berharap pencarian bisa diperpanjang oleh tim SAR gabungan, di mana disampaikan oleh Gubernur Banten Andra Sony bahwa besar harapan keluarga apabila hari ke-7 nanti belum juga ditemukan untuk bisa diperpanjang operasi kemanusiaan pencarian dan pertolongan ini. Dengan jati, karena keluarga juga menyampaikan harapan agar tim SAR gabungan bisa terus menjelajah daratan yang ada di sekitar Gunung Anak Rakatau. Dan perpanjangan masa pencarian diharapkan bisa dilakukan untuk memaksimalkan pencarian di kepulauan maupun perairan dalam beberapa hari ke depan. Dengan jati, 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak saat berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, di mana mereka sebelumnya berangkat menggunakan speedboat untuk meliput aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Dan informasi disebut, rekan jati, dilaporkan kantor pencarian pertolongan Banten pada Selasa 8 September, di mana speedboat yang membawa para jurnalis tersebut diketahui bertolak dari dermaga Panggedongan, Carita, pada Senin 7 September pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Komunikasi terakhir dengan rombongan sekitar pukul 15.04, dan sebelumnya salah satu jurnalis dilaporkan sempat mengirimkan titik lokasi terakhir pada pukul 14.42. Dan hingga Selasa sore, para jurnalis tersebut belum ditemukan oleh tim SAR, dan dari Banten kemudian bergerak melakukan pencarian di lokasi yang menjadi titik dugaan terakhir keberadaan mereka. Dan rekan jati, 5 jurnalis yang telah teridentifikasi, yakni M. Bagus Khoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan jurnalis freelance. Rekan jati, Basarnas menyebut masih ada beberapa korban yang dalam proses pendataan.

Beralih ke informasi selanjutnya, Bareskrim Polri menangkap Erik Sojasa, buronan kasus penipuan atau penggelapan dalam jabatan dengan nilai kerugian hingga 37,4 miliar rupiah. Dara Ganjati, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut bahwa pelaku ditangkap oleh tim gabungan di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 9 September kemarin setelah tiba di Singapura. Dan juga disampaikan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka atas nama Erik Sojasa di tempat pemeriksaan imigrasi kedatangan Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dara Ganjati yang menjelaskan, kasus penipuan yang dilakukan oleh Erik dilaporkan oleh Agus Kristanto pada 4 Agustus 2022, di mana Ade Safri mengatakan hal ini berkaitan dengan jabatan Erik pada PT Asli Rancangan Indonesia. Dan disebutkan perusahaan tersebut merupakan penyedia sistem verifikasi biometrik dengan nilai kerugian dalam perkara pokok sebesar 37,4 miliar rupiah. Ade Safri mengatakan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2021, Rionat Anggara Suranto selaku Direktur Operasional PT Asli Rancangan Indonesia mengatur kerjasama pemasaran melalui reseller dan juga imbalan fee. Dan dalam pelaksanaannya, Rionald menentukan reseller penerima fee dan memeriksa bagian keuangan melakukan pembayaran termasuk atas pelanggan yang bukan hasil pemasaran dari reseller tersebut. Dan dalam perkara ini akan jadi ada 6 orang yakni Rionald, Tejo, Alim Franciscus Januar, Freddy Wijaya, dan Michael W.W. Cheng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan divonis oleh pengadilan. Dan namun Erik yang juga ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2023 dalam pengembangan kasusnya langsung melarikan diri ke Singapura. Dan selanjutnya penyidik dari DITIPIT Kesus Bareskrim Polri telah menerbitkan DPO atas nama tersangka dan berkoordinasi dengan Divhub Binter Polri hingga terbit Interpol Red Notice pada tanggal 2 Februari 2024. Dara Ganjati lebih lanjut, Ade Safri mengatakan saat ini Erik telah dibawa menuju Bareskrim Polri untuk penanganan lebih lanjut.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: Sumpah kita gendong banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, suasana duka masih menyelimuti keluarga Serda Ahmad Muzamil, prajurit TNI AU yang bertugas di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ahmad meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh seniornya, di mana jenazah Ahmad dimakamkan tanpa upacara militer di tempat pemakaman umum atau TPU yang lokasinya tidak jauh dari rumah duka pada Kamis 10 September malam. Dan Ahmad merupakan anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Tony Eko Prasetyo dan juga Retno Setiorini, di mana kepergian Ahmad meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Dan di tengah suasana kehilangan, keluarga kini masih menanti hasil otopsi untuk mengetahui secara terang penyebab kematian Ahmad, di mana selain hasil otopsi, keluarga juga menunggu proses hukum terhadap kasus yang menimpa Ahmad. Dan mereka berharap seluruh proses tersebut dapat diberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keadilan bagi Serda Ahmad Muzamil Farisa. Dan juga rekan Jati, hal ini disampaikan oleh sementara itu dari TNI AU yang berjanji mengusut tuntas meninggalnya Serda Ahmad Muzamil Farisa yang diduga berkaitan dengan tindakan seniornya. Dan saat dikonfirmasi rekan Jati, Kepala Dinas Penerangan TNI AU yaitu Marsma Inyoman Saudaina menyampaikan bahwa lebih lanjut mengenai penyebab kematian Ahmad. Ia mengatakan fakta-fakta terkait peristiwa tersebut akan diungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga alat bukti yang diperoleh.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, anggota Komisi 5 DPR RI Sujiat Moko mendesak Kementerian Perhubungan untuk memperketat pemeriksaan kelaikan kapal-kapal yang masih beroperasi. Dan Sujiat Miko menyampaikan bahwa politikus mengatakan agar alat keselamatan, alat pemadam kebakaran, kondisi engine atau mesin, dan seluruh komponen yang berkaitan langsung dengan keselamatan pelayaran harus benar-benar diperiksa dan dipastikan berfungsi dengan baik. Ia menilai pemeriksaan fisik tersebut penting untuk memastikan kondisi kapal di lapangan benar-benar sesuai dengan dokumen dan juga standar keselamatan yang dipersyaratkan. Ia menambahkan jangan sampai sebuah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan secara administratif, tetapi ketika diperiksa secara fisik justru ditemukan peralatan keselamatan atau komponen mesin yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan juga Rekan Jati, Sujiat Miko mendorong Kemenhub untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapal-kapal penumpang, terutama kapal yang sudah berusia tua atau pernah dipensiunkan di negara asalnya, tetapi kemudian kembali digunakan di Indonesia. Dan menurutnya Rekan Jati, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas, di mana selain itu ia meminta agar pengawasan dilakukan secara konsisten dan transparan agar masyarakat mendapatkan jaminan bahwa kapal yang mereka tumpangi memang aman untuk berlayar.

Sebelumnya rekan Jati dilaporkan KM Virgo Transport 8 mengalami hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sekitar pukul 2:05 WITA. Dan dari 243 penumpang, sebanyak 124 orang dinyatakan selamat dan sementara 118 orang lainnya masih dalam pencarian. Dan juga rekan Jati, selain KM Virgo Transport 8, kapal DKI Mas 3 juga dikabarkan mengalami hilang kontak sejak Kamis 10 September di perairan Selat Makassar, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dan setelah dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan tujuan abu kapal DKI Mas 3 pada Minggu 13 September 2026. Sementara itu rekan Jati, pada Juli lalu KM Nurul Salsa tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Korban selamat yakni 58 orang, sementara 3 lainnya ditemukan meninggal dunia, sisanya 14 orang belum diketahui keberadaannya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

Ya, rekan Jati, beralih informasi mancanegara. 3 orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam baku tembak yang pecah di Bangsa Moro, Mindanao, sebuah wilayah muslim semi-otonom di selatan Filipina pada Senin 14 September hari ini. Dan rekan Jati, insiden ini terjadi hanya beberapa jam sebelum tempat pemungutan suara dibuka, menyusul pemilihan perdana perwakilan parlemen daerah tersebut. Dan pemungutan suara tersebut merupakan puncak dari proses perdamaian yang berlangsung sejak akhir 1990 hingga akhirnya menghasilkan pembentukan Bangsa Moro Autonomous Religious in Muslim Mindanao di wilayah paling selatan Filipina beberapa tahun lalu. Kepala Kepolisian Rekan Jati mengatakan penembakan terjadi di luar sebuah sekolah yang digunakan sebagai tempat pemungutan suara di ibu kota wilayah tersebut. Dan ia menuturkan penembakan terjadi sesaat sebelum tengah malam ketika anggota faksi politik yang bersaing berebut hak untuk memberikan suara lebih dahulu. Dan disampaikan Rekan Jati bahwa para pelaku merupakan anggota partai-partai yang bersaing, salah satunya adalah Moro Islamic Liberation Front yang menjadi salah satu kelompok yang selama puluhan tahun telah memperjuangkan otonomi wilayah di Mindanao terlepas dari Filipina sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Katolik. Dan keamanan pun terlihat diperketat di sejumlah wilayah Rekan Jati, di mana lebih dari 20.000 personel keamanan dikerahkan ke berbagai lokasi pemungutan suara. Sementara itu, tim respon cepat dibentuk untuk menangani potensi kekerasan. Dan bulan lalu Rekan Jati, iring-iringan kendaraan yang membawa kepala menteri sementara wilayah tersebut disergap dan diberondong tembakan. Kepala menteri tersebut ditunjuk langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr., di mana dalam insiden terpisah, seorang pria meninggal dunia di rumah sakit pada Senin dini hari setelah terjadi ledakan di dekat tempat pemungutan suara lainnya. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Beralih informasi selanjutnya Rekan Jati, Korea Utara menggelar simulasi tembak-menembak yang melibatkan artileri jarak jauh dan juga rudal. Di saat upaya Korea Selatan untuk berdialog hingga niat Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bertemu lagi dengan Kim Jong-un. Dan pada Senin hari ini Rekan Jati, kantor berita pusat Korea atau KCNA mengatakan latihan tersebut berlangsung pada Sabtu 12 September dan melibatkan unit gabungan dari berbagai tingkatan tentara rakyat Korea. Dan Korea Selatan sebelumnya Rekan Jati melaporkan bahwa Korea Utara menembakkan sejumlah rudal balistik pada Sabtu di wilayah Wonsan ke arah Laut Timur yang juga dikenal sebagai Laut Jepang. Dan dikutip dari AFP, uji coba tersebut terjadi sehari setelah Korea Selatan mengakhiri latihan maritim gabungan selama 5 hari bersama Amerika Serikat dan Jepang yang berfokus pada Korea Utara. Dan laporan dari KCNA tidak menyebutkan lokasi latihan, tetapi mengatakan bahwa latihan tersebut menggunakan sistem tempur baru seperti berbagai jenis drone serang, rudal jenis taktis, peluncur roket multiple kaliber, dan juga rudal balistik taktis. Dan senjata-senjata tersebut menunjukkan daya hancur luar biasa dari tembakan terkonsentrasi dengan menghantam sasaran dengan tingkat akurasi 100%. Dan Rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik TV, radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan semoga informasi yang telah kami bagikan bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi Rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi Zin, sign off dari ruang dengar Anda. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Happy birthday. See, make a wish.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Inilah 103,6 jam.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The heart of Banda Aceh. Underneath the city lights.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Balik lagi ya di Zona Sketsa Keluarga hari ini di Senin 14 September 2026. Udah memasuki pertengahan bulan ya, hampir. Semoga nih di bulan ini kita mendapatkan hal-hal baik ya rekan Jati. Banyak kita yang bilang semoga nih September ini beruang, berkah juga, dan berlain-lainnya ya. Karena sampai nanti Desember masih ber. Karena memang doa itu bisa aja datang dari manapun ya. Mungkin kedengeran asbun, tapi sebenarnya ada harapan yang tersimpan di balik itu semua ya rekan Jati. Mungkin selama ini di tahun 2026 kita menghadapi kesulitan karena berbagai faktor. Tapi semoga di September ini menjelang akhir tahun ya rekan Jati, kita bisa berhasil menentukan tujuan, bisa berkah juga setiap rezeki yang kita punya ya. Dan selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda yang baru aja konsen bersama kita di sini di Zona Sketsa Keluarga, yang tentunya akan berbagi informasi tentang seputar keluarga tentu. Dan selamat pagi menjelang siang juga rekan Jati untuk Anda yang masih di jalan ya. Mungkin mau jemput anak sekolah, jam segini udah ada yang pulang, ataupun otw nih nyari-nyari hal yang mau dibeli gitu. Dan semangat untuk Anda dimanapun Anda berada rekan Jati, semoga segala aktivitasnya bisa berjalan lancar. Nah, ngomongin tentang berkah rezekinya, siapa kita yang bisa menentukan rezeki seseorang itu berkah ya rekan Jati? Tapi kerasa aja gitu ya. Tapi Anda pernah gak sih anak nih pulang sekolah, tiba-tiba ngerengnya minta sesuatu. Kayak temennya, si ini nih punya tumbler baru, kenapa aku gak punya? Dan menghadapi situasi macam ini ya rekan Jati, emang ngebuat kita pusing nih. Tapi rasa iri melihat teman sebaya punya barang baru sebenarnya adalah sebuah respon emosional yang sangat wajar. Dan disitulah ya orang tua bingung. Ini anak masih punya, barangnya masih bagus gitu ya. Rezeki sih ada, tapi kalau dibeli barang baru yang sama kayak temennya kayaknya boros deh. Bingung nih. Nah, tapi rekan Jati, seorang psikolog ya, Aileen Kennedy, menjelaskan kalau anak-anak tuh ngelihat teman mereka punya barang baru yang keren, emang bisa dipahami kalau mereka berpikir kayak, saya juga mau, atau kok semua orang punya kecuali saya gitu ya. Tapi memang rekan Jati, hal ini wajar bagi sang anak. Meski setiap orang bisa merasa iri, bahkan sampai kita udah dewasa juga kita masih sering ngerasa iri ya rekan Jati. Nah, anak-anak dan remaja nyatanya lebih rentan terdampak, tapi penelitian bahkan mencatat masa pubertas adalah masa puncaknya muncul rasa cemburu, di mana anak-anak dasarnya kurang punya perspektif karena mereka belum hidup, belum punya pengalaman terlalu banyak ya, belum melihat dunia dan sisi-sisi lainnya. Jadi memang mereka berpikiran ya sesingkat itu. Ketika orang punya, kenapa mereka gak punya? Dan mereka mungkin juga ya rekan Jati belum punya pengalaman untuk menyadari bahwa gaya berubah dan tren emang sering berganti. Semua ini ngebuat mereka lebih rentan terhadap masa materialistis. Jadi ya, ketika ada satu tren mereka juga mau, trennya berubah mereka mau lagi ya. Selain itu, pakaian dan mainan juga emang kerap dikaitkan dengan penerimaan sosial. Mendengar atau melihat teman sebaya menganggap merek atau mainan tertentu sebagai sesuatu yang keren bisa menjadi daya tarik yang kuat bagi mereka nih rekan Jati. Mereka pengen punya apa yang sedang diobrolkan oleh teman sebayanya karena ingin terlibat dan juga diterima dalam pergaulan tersebut. Nah, kita bakal bahas lebih jauh ya rekan Jati tentang keinginan sang anak, apakah harus selalu dituruti atau diberikan pengertian. Jangan kemana-mana ya, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, sekarang ini ya anak-anak punya, mereka hidup di zaman ketika mereka semakin mudah melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Teman punya gadget baru, mereka tahu. Teman liburan, mereka juga bisa lihat dari media sosial. Teman punya sepatu baru, ya mereka tentu tahu ya. Bahkan barang yang sedang populer pun bisa muncul berkali-kali di layar mereka. Akhirnya muncul nih satu kata, ih mau deh punya barang ini. Ih kok dia punya sih, kok saya nggak punya? Masalahnya, mau dan mampu itu adalah dua hal yang berbeda ya rekan jati. Dan justru kemampuan ini membedakan dua hal inilah yang penting diberikan. Diberikan pengertian nih pada sang buah hati. Ketika dia mau, bukan berarti itu adalah sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Apalagi ketika kemampuan ataupun keadaan memang sedang tidak mendukung ya rekan jati. Nah, data terbaru dari OJK, BPS dan LPS menunjukkan pada kelompok usia 15-17 tahun ya, indeks literasi keuangannya mencapai 56,04%. Sedangkan indeks inklusi keuangannya itu udah 89,13% rekan jati untuk anak-anak di usia 15-17 tahun. Sederhananya, anak dan remaja semakin dekat dengan layanan keuangan, tapi pemahaman mereka tentang keuangan belum setinggi aksesnya. Ya sekarang ya, untuk jajan, bahkan mereka udah punya rekening sendiri gitu. Jadi hal ini bukan soal bagaimana ngebuat anak berhenti meminta, tapi gimana membantu anak memahami ketika mereka mau sesuatu, tapi apakah mereka membutuhkannya, apakah mereka mampu untuk mendapatkannya, dan apakah sekarang adalah waktu yang tepat. Nah, Wakil Direktur Klinis The Kids Mental Health Foundation dan psikolog anak di Children's Hospital Rekan Jati, Whitney Reglin Bicknell, mengatakan kalau emosi ini akan semakin memuncak saat pergantian tahun ajaran. Benar nggak sih? Kembali ke sekolah itu sangat-sangat rawan Rekan Jati untuk melihat anak-anak mengalami rasa iri di mana mereka dengar nih, wah, si itu tadi dia cerita kalau dia liburan sama keluarganya jauh banget naik mobil atau naik pesawat gitu ya. Atau ini anak-anak datang ke sekolah dengan pakaian baru, tas baru, bahkan pensil baru juga ternotis nih. Dan rasa iri ini rekan jati bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti mengeluh tentang apa yang tidak mereka punya, membandingkan diri secara negatif, menangis, dan bahkan mereka bisa mengejek nih barang yang mereka irikan bahkan, atau menjadi lebih pendiam hingga merasa rendah diri untuk bergabung dengan teman sebaya. Gak sefrekuensi nih. Dan rasa iri pada anak yang lebih kecil mungkin muncul sebagai ledakan emosi. Sedangkan anak yang lebih besar nih atau remaja kan jadi mungkin menjadi sosok yang mudah tersinggung atau marah. Dan kan jadi gak punya barang baru ya, atau gak punya barang tertentu gak akan menghancurkan hidup sang anak memang. Tapi banyak yang belum bisa melihat dari sudut pandang tersebut. Jadi memang rekan jati disampaikan oleh Bicknell ya, kalau orang tua bisa membantu anak mengidentifikasi apa yang mereka rasakan dan alasannya. Dan jangan lupa untuk validasi perasaan anak, dan bisa pula membagikan pengalaman serupa dan gimana Anda mengatasinya dulu. Ya mungkin cerita-cerita dulu ibu atau dulu ayah gini loh, kalau mau sesuatu nabung dulu. Atau juga ya mungkin mereka bisa mendapatkan barangnya ya karena mereka berusaha. Dan penting untuk diingat bahwa rasa iri adalah emosi yang normal dan bukan emosi yang buruk. Yakinkan anak kalau punya perasaan itu tidak membuat mereka menjadi orang jahat, dimana itu adalah emosi yang wajar. Dan mungkin ya rekan jati, kita bisa ngebantu anak untuk membedah arti rasa iri tersebut dan fokuskan pada apa yang mereka punya. Soroti nih kelebihan mereka, latih rasa syukur dan juga dorong mereka untuk ikut bahagia
atas pencapaian orang lain.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Dengarkan JT dan Nathan Skies featuring Ariana Grande, Over and Over Again, baru aja menemani kita di pagi menjelang siang ini ya. Sebuah nomor bagus yang penuh dengan cinta yang mendalam, kesetiaan, dan keinginan untuk mengusahakan apapun ya rekan Jati. Sama dengan para orang tua yang selalu mengusahakan apapun yang terbaik bagi sang buah hati. Ketika mereka melihat nih sang anak menginginkan sesuatu, akan muncul perasaan, aduh ini dikabulkan gak ya? Ini beneran dibutuhkan gak ya? Dan masih banyak pertimbangan lain, apalagi in this economy. Apalagi ketika banyak ya kebutuhan-kebutuhan lain yang datang secara bersamaan. Narkan Jati, momen ketika anak meminta sesuatu, ketika dia melihat orang lain punya, kenapa dia gak punya. Nah, jika keuangan keluarga emang terbatas, sedang ada kebutuhan lain, sampaikan dengan jujur. Karena emang seringkali nih, masalah utamanya adalah keluarga yang memiliki prioritas keuangan lain. Nah, momen ini adalah waktu yang tepat untuk berdiskusi tentang uang dan juga konsumerisme, di mana ajak anak untuk menyadari perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Mempelajari bahwa mereka bisa menginginkan sesuatu dan bertahan hidup meski tidak memilikinya, dimana akan memungkinkan anak-anak menemukan kekuatan mereka nih rekan Jati. Dan kita mungkin ingin menjelaskan beberapa pilihan yang kita buat terkait prioritas keuangan keluarga, seperti lebih menghargai orang, atau pendidikan, atau pengalaman daripada barang. Nah, terkadang percakapan mendalam dan validasi emosi gak selalu berhasil meredam rengekan anak ya, yang tanpa henti mungkin demi mendapatkan barang impian. Nah, di saat seperti ini haruskah kita mengalah sebagai orang tua? Aduh, nangis terus ini. Udah deh, kasih aja kasih. Emang agak sulit rekan Jati. Tapi keputusan ini sangat bergantung pada nilai-nilai dan keuangan keluarga. Disarankan rekan Jati oleh Bicknell, seorang psikolog anak, untuk bertanya perlahan kenapa anak menginginkan barang spesifik tersebut. Apakah hanya karena orang lain punya atau karena mereka merasa dikucilkan karena tidak memiliki? Nah, ini bisa jadi alat yang berguna dalam membantu orang tua untuk memutuskan. Nah, meski orang tua nggak perlu merasa tertekan untuk memenuhi setiap permintaan disampaikan oleh Kennedy Moore, bahwa sesekali mengabulkan juga bukan hal yang dilarang. Dimana nih rekan Jati, sebagai orang tua memang sangat-sangat menyenangkan bisa membelikan sesuatu yang membuat anak-anak gembira. Dan jika barang tersebut memungkinkan mereka bersenang-senang dengan teman-teman, itu adalah sebuah bonus.

0: Καρδίνηλα, 103,9.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati, ketika kita bicara tentang pendidikan finansial kepada anak, kita sering menggunakan satu kata keramat ya, hemat. Tapi mungkin anak perlu sesuatu yang lebih konkret daripada sekedar disuruh hemat. Misalnya anak punya uang dan ingin membeli dua barang. Kita tanyakan, kalau uangnya cuma cukup untuk satu, mana yang paling dibutuhkan? Kemudian tanyakan lagi, kalau barang yang kedua belum dibeli sekarang, emang apa yang terjadi? Nah, dari situ anak belajar bahwa setiap pilihan punya konsekuensi. Dan juga Rekan Jati, dari sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga itu punya peran dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan juga perilaku finansial anak. Ada studi nih terhadap 1247 remaja usia 14-15 tahun yang menemukan bahwa waktu anak mulai menerima uang saku, punya rekening tabungan, dan mulai berdiskusi soal keuangan dengan orang tua, tentunya Rekan Jati, berkaitan dengan berbagai aspek pengetahuan dan perilaku finansial mereka. Jadi ngobrol tentang uang di rumah ternyata itu bukan percakapan kecil. Itu bagian dari proses anak belajar untuk mengambil keputusan. Jadi gak ada salahnya ya ternyata dari mereka mengerti nih tentang uang, dari mereka tahu transaksi yang dibutuhkan adalah uang. Mungkin kita bisa sedikit demi sedikit mengajarkan tentang nominal, tentang seberapa berharganya uang tersebut. Dan kalau kita mengeluarkan atau membeli sesuatu, ya pasti kita akan mengeluarkan uang gitu. Saldonya akan berkurang. Apakah ini gak apa-apa? Tabungannya nanti berkurang loh, gak apa-apa. Ini yang disebut dengan transaksi. Dan semakin mereka dewasa ataupun remaja Rekan Jati, maka pembahasan tentang uang ini juga akan semakin kompleks ya. Dimana kita memang harus melibatkan mereka ketika kita membahas tentang finansial yang berhubungan langsung dengan mereka. Dan juga Rekan Jati, ada satu hal yang penting juga. Kadang orang tua merasa gak enak mengatakan kalau kita belum mampu nih untuk beli barang tersebut, kita belum mampu nih untuk beli gadget terbaru yang kamu mau. Padahal justru kalimat ini bisa menjadi pembelajaran, dimana yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyampaikan. Misalnya uangnya sekarang lagi gak cukup nih, kita punya prioritas lain, kita mau bayar hal-hal lain. Kalau nanti ada ruang untuk beli, kita pertimbangkan. Kalau nanti kita ada waktu, ada rezeki, kita bisa nabung juga. Anak jadi belajar bahwa kemampuan membeli sesuatu itu berbeda-beda. Dan yang paling penting, nilai dari dirinya itu gak ditentukan oleh barang yang dia punya. Keluarga yang belum membeli gadget terbaru bukan berarti keluarganya kurang. Anak yang belum punya sepatu seperti teman-temannya bukan berarti dia lebih rendah. Dan Rekan Jati, yang perlu dibangun adalah kemampuan anak untuk memahami kondisi dan juga menentukan prioritas. Emang sulit Rekan Jati, semangat untuk orang tua. Untuk Anda yang sedang berjuang ya, membangun sebuah pola pikir sehat bagi sang anak ya. Karena kalau kita hanya mengajarkan anak bahwa orang sukses itu adalah orang-orang yang punya banyak barang, orang-orang yang punya banyak uang, kita sedang memberikan definisi sukses yang sangat sempit tentunya.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Ya, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini, Rekan Jati. Ada Lyodra yang baru saja menemani Anda dengan pesan terakhir. Dan masih ngebahas ya tentang keinginan anak yang tidak selalu bisa dikabulkan. Tentang mereka yang berusaha untuk menyamai semua fasilitas yang teman-teman mereka punya ya, seperti sepatu baru atau bahkan gadget baru. Dan juga Rekan Jati, mungkin ada saatnya kita merasa bersalah ketika anak mengeluh bosan, ketika dia tidak punya sesuatu yang sama nih dengan teman-temannya. Mungkin ada yang sedang mengusahakan atau memprioritaskan hal lain. Kita sebagai orang tua mungkin lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih mendesak ya, seperti kebutuhan pendidikan ataupun kebutuhan rumah, di mana mungkin untuk membelikan barang-barang baru seperti gadget itu bukan atau belum termasuk nih ke sesuatu yang benar-benar mendesak gitu. Dan ketika kita melihat anak bosan, aduh kasihan banget ya. Dan mungkin kita terbersit keinginan untuk buru-buru mencarikan hiburan. Misalnya, yaudah deh pakai aja nih HP-nya mama gitu ya. Atau nyusun berbagai aktivitas agar anak gak merasa bosan di rumah. Karena mungkin mereka gak bisa ikut main dengan teman-teman sebayanya yang mungkin saat itu sedang bermain game online ya, yang membutuhkan gadget baru. Padahal Rekan Jati, menurut psikolog, rasa bosan bisa menjadi bagian penting dari proses tumbuh kembang anak selama diarahkan dengan tepat. Nah, dikutip dari Child Mind Institute, psikolog klinis Stephanie Lee menjelaskan nih, kalau rasa bosan merupakan kesempatan bagi anak untuk melatih kemampuan menghadapi situasi yang tidak selalu menyenangkan nih. Rasa bosan mungkin nggak terlalu menyiksa, tapi Rekan Jati, juga bukan sesuatu yang menyenangkan. Dimana dalam hidup kita harus mampu mengelola frustasi dengan mengatur emosi ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Rasa bosan adalah cara yang sangat baik untuk melatih kemampuan tersebut. Dan ditampakkan juga Rekan Jati, manfaat besar berasal dari proses yang dilakukan anak untuk mengatasi rasa bosan. Ketika mereka mengerjakan sebuah proyek untuk mengisi waktu, mereka harus membuat rencana, mengatur bahan-bahan yang dibutuhkan, dan memecahkan masalah. Dan keterampilan ini akan berguna ketika anak harus menyelesaikan tugas sekolah, mengerjakan proyek kelompok, hingga menghadapi berbagai tantangan saat dewasa. Anak juga belajar ya, bahwa sebuah kegiatan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ketika mungkin nanti hasilnya kurang memuaskan, mereka didorong untuk mencoba lagi atau mencari pendekatan yang berbeda. Dan Rekan Jati, ketika anak berhasil ya untuk memilih aktivitas, menyelesaikan tantangan, lalu melihat hasil usahanya, mereka akan merasa lebih mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan inilah manfaat dari rasa bosan jika dikelola dengan tepat, Rekan Jati. Dimana kuncinya adalah membuat anak belajar untuk mengelola rasa bosan, agar mereka bisa menjadi lebih mandiri dan merasa memiliki kendali atas kebahagiaan serta kesejahteraan mereka sendiri. Dan kemampuan tersebut juga membuat anak tidak selalu bergantung pada orang tua setiap kali mereka punya waktu luang. Atau bahkan mereka tidak akan bergantung pada gadget yang selama ini mereka perhatikan kayaknya orang-orang pada pakai ya. Dan seiring dengan waktu, mereka akan lebih terbiasa mencari ide, mengambil inisiatif, dan juga mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih bermakna.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan kita ada Westlife featuring Diana Rose yang baru aja menemani kita di siang hari ini ya. Semoga bisa menemani segala aktivitas yang udah mulai sibuk di awal minggu ya rekan Jati. Ada rasa enggan untuk memulai aktivitas hari ini karena kemarin baru aja libur dan rasanya waktu itu cepet banget berlalu ya. Tapi mau gak mau harus dijalani, semoga kita bisa menemukan semangat di sela-sela aktivitas ini. Dan untuk kalian yang udah bisa agak santai sejenak ya, mungkin bisa merehatkan tubuh untuk ibu yang mungkin di rumah baru aja selesai beres-beres. Atau dari tadi pagi nih heboh banget nyiapin anak sekolah, nyiapin sarapan mungkin, atau bahkan juga selesai nyiapin anak-anak, nyiapin sarapan, malah harus mempersiapkan diri sendiri juga untuk pergi bekerja ya. Dan semangat untuk Anda dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan terbaik rekan Jati, dan ya mungkin bisa rehat sejenak. Dan masih di zona sketsa keluarga nih bersama saya Dwi. Masih ngebahas tentang keinginan anak yang ya mungkin gak harus selalu dituruti. Apalagi ketika sifatnya memang bukan urgensi ya. Bukan sesuatu yang mendesak rekan Jati. Dan tadi kita juga udah bahas anak yang mungkin belum dikasih kebebasan untuk menggunakan gadget, dia akan merasa bosan mungkin ya. Dwi mau ngapain lagi? Teman-temanku semuanya pada main game online, cuman aku nih yang gak punya HP. Mereka akan ngerasa bosan. Dan tadi kita juga udah bahas manfaat dari rasa bosan itu sendiri ternyata bisa membangun kepercayaan diri. Bagaimana mereka bisa mengatasi rasa bosan menjadi sesuatu yang produktif. Nah, tapi ada lagi nih permasalahan lain. Banyak orang tua yang terkejut nih ketika anak yang sebelumnya ceria, santai nih, enjoy banget, tiba-tiba jadi lebih mudah marah, sensitif, atau sering nangis. Apalagi saat memasuki usia 7 hingga 8 tahun. Dan ketika permintaannya tidak dituruti, bisa aja nih moodnya berbalik 180 derajat ya. Nah, perubahan suasana hati atau mood yang terjadi pada anak usia sekolah dasar ini emang sering membuat kita bertanya-tanya. Apakah ada masalah tertentu yang sedang dihadapi anak? Apa nih masalahnya nih? Nah, menurut para ahli, kondisi ini bisa menjadi bagian dari fase perkembangan alami yang disebut dengan andrenarke, yaitu masa transisi hormonal yang terjadi beberapa tahun sebelum pubertas dimulai. Nah, adrenarke ini merupakan tahap perkembangan hormonal yang ditandai dengan meningkatnya produksi hormon androgen, terutama DHEA yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, fase ini biasanya muncul di usia 6-9 tahun dan terjadi jauh sebelum masa pubertas ya. Nah, meski perubahan fisiknya belum terlalu terlihat rekan Jati, perubahan emosional ini bisa muncul secara perlahan. Dan seorang profesor psikiater anak yaitu George Patton mengatakan, peneliti kesehatan remaja, bahwa fase ini merupakan periode penting dalam perkembangan anak. Dan ditambahkan di masa ini nih, anak mulai mengembangkan konsep tentang dirinya yang akan dibawa hingga masa remaja dan dewasa. Karena terjadi perubahan hormon yang mempengaruhi otak dan sistem emosi rekan Jati, anak ini akan menjadi lebih sensitif dibandingkan sebelumnya. Dan sebagian anak juga akan mulai kesulitan ya menjelaskan apa sebenarnya mereka rasakan. Mereka merasa sedih, kesal, atau cemas, tapi belum punya kemampuan emosional yang cukup untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Dan kondisi ini juga membuat orang tua menganggap anak lebih dramatis ya. Ini kenapa kok tiba-tiba nangis? Padahal mereka sedang belajar memahami perubahan yang terjadi di dalam dirinya.

Dan juga dengan jati, peningkatan hormon ini juga tidak hanya berdampak pada tubuh, tapi juga memang mempengaruhi emosional di otak. Dan dijelasin nih, kalau hormonal adrenal ini masuk dalam kelompok yang dapat mempengaruhi jalur-jalur saraf yang berperan dalam pengelolaan emosi. Akibatnya mungkin terlihat anak lebih mudah tersinggung, marah tanpa alasan yang jelas, atau nangis karena hal-hal kecil yang sebelumnya padahal nggak pernah jadi masalah gitu ya. Dan kondisi ini ya membuat orang tua menganggap anak lebih dramatis tadi, dan juga ya perlu pengertian. Dan selain perubahan suasana hati, fase adrenarke ini juga sering membuat anak menjadi lebih peka terhadap lingkungan sosialnya. Hubungan dengan teman sebaya mulai memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perasaan. Konflik kecil dengan teman, perasaan yang tidak terima dalam kelompok, atau komentar sederhana dapat terasa jauh lebih menyakitkan dibandingkan sebelumnya. Anak juga akan lebih mudah cemas terhadap berbagai situasi yang mungkin dulu dianggap biasa ya rekan jati. Dan perubahan ini merupakan bagian dari perkembangan psikologis dan yang tentunya normal rekan jati. Anak mulai membangun identitas diri dan juga belajar memahami posisi yang mereka punya dalam sebuah lingkup sosial.

80. Terakhir kali yang baru aja menemani kita Rekan Jati. Agak galau. Tapi ya memang seperti itu ya. Sama seperti nomor bagus sebelumnya, ada Air Supply, Goodbye. Ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi semoga dengan orang-orang terbaik yang kita punya saat ini, kita memiliki cerita indah yang ya semoga Tuhan memberikan waktu banyak ya bagi kita dan orang-orang di sekitar kita untuk mengukir kenangan indah tadi. Dan juga ya, mari kita jaga mari kita jaga kepercayaan mereka Rekan Jati. Kita hargai dan juga kita berikan waktu-waktu terindah yang kita punya ya. Karena memang kesempatan terbaik itu adalah kadang kita gak pernah tahu. Kadang hal-hal kecil yang selama ini kita anggap biasa, ternyata itu adalah salah satu kenangan indah yang nantinya akan menjadi memori terbaik yang kita punya. Dan tiba-tiba kita galau ya. Tapi memang Rekan Jati, memori terbaik itu terkadang datang dari orang-orang yang gak kita sangka. Dari kegiatan yang kita anggap biasa yang berulang setiap harinya atau rutinitas. Dan hal ini juga berlaku pada anak-anak yang selama ini pasti belajar dari keluarga, dari orang tua. Dimana hal yang mereka lihat setiap hari, yang dekat dengan kehidupan mereka. Dan ini bisa menjadi bekal mereka suatu hari nanti untuk memiliki kehidupan mereka sendiri, untuk membuat keputusan dan juga menentukan nih akan menjadi apa mereka di masa depan ya. Bukan cita-citanya sih, tapi lebih ke sifat yang mereka punya nantinya. Dan termasuk pendidikan finansial ya, yang bukan cuma soal apa yang kita katakan kepada anak, tapi tentang apa yang mereka lihat. Misalnya orang tua berkata, jangan boros, jangan banyak pakai uang untuk jajan gitu ya. Tapi setiap kali melihat sesuatu yang menarik, kita langsung beli nih, tanpa pertimbangan. Anak jadi bingung, loh, katanya gak boleh. Karena anak belajar dari contoh. Penelitian tentang financial socialization pada anak ya, ini juga menemukan bahwa perilaku finansial orang tua dan cara orang tua mengajarkan keuangan dapat mendorong anak untuk lebih aktif mencari informasi keuangan. Jadi sesekali gak apa-apa nih anak melihat proses berpikir orang tuanya. Misalnya nih kita bilang nih, ibu suka nih barang ini, tapi bulan ini ibu gak beli dulu deh karena ada kebutuhan lain. Nah sederhana kan ya, tapi anak belajar satu hal penting. Orang dewasa juga punya keinginan yang gak selalu langsung dipenuhi. Ada proses di dalamnya. Nah jadi Rekan Jati, kalau suatu hari anak kita berkata, teman saya punya, tapi kenapa saya enggak? Mungkin kita enggak harus selalu bilang iya atau tidak. Kita bisa menjadikannya kesempatan untuk bertanya balik. Nah, menurut kamu nih, kenapa kamu ingin punya? Ada hal apa nih yang memang menjadi sesuatu yang mendesak gitu? Dan dari sana kita ngobrol tentang kebutuhan, keinginan, kemampuan, dan juga prioritas. Karena tujuan pendidikan finansial bukan membuat anak takut untuk menggunakan uang, bukan juga untuk membuat anak merasa bersalah setiap kali menginginkan sesuatu, tapi membantu mereka untuk memahami bahwa kita boleh punya keinginan, tapi kita juga boleh perlu belajar untuk memilih. Dan tentu Rekan Jati, semakin awal keluarga membicarakan uang dengan cara yang sehat dan sederhana, semakin banyak kesempatan anak untuk belajar sebelum mereka harus mengambil keputusan keuangan yang lebih besar nantinya.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, mungkin dari obrolan kita hari ini ya, kita bisa lihat bahwa pendidikan finansial anak sebenarnya bisa dimulai dari kalimat yang sederhana ya. Teman saya punya. Karena dari situ kita bisa ngajarin anak tentang keinginan, kemampuan, prioritas, dan gimana sih cara kita ngebuat keputusan. Dan anak gak harus punya semua yang dimiliki orang lain. Yang jauh lebih penting adalah mereka tumbuh dengan kemampuan untuk menentukan apa yang memang penting bagi dirinya ya. Dan semoga nih untuk orang tua di luar sana bisa ya rezekinya lancar untuk memenuhi kebutuhan anak tentunya. Untuk memberikan kehidupan yang mungkin selama ini memang diidam-idamkan. Dan tentu orang tua selalu mengharapkan yang terbaik bagi anak. Dan untuk anak di luar sana, semoga bisa ya terus belajar dan juga memahami tentang kebutuhan dan juga keinginan. Dan usai sudah perjumpaan kita kali ini, Rekan Jati, di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Senin yang 14 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, Rekan Jati, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: cinta itu murni.
1: Cinta itu buta.
2: Cinta itu penuh pengorbanan.
3: Cinta itu setia.
2: Cinta itu jujur.
4: Cinta itu gak bisa dipaksain.
5: Cinta itu kadang-kadang gila.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.
3: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Καρμιλά, στράτος 3,9.
1: Iya, sertul hekomanam jati FM Taruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, rekan jati alhamdulillah berempat kelainan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Senin 14 September 2026. Puha bauronyo. Semoga ban mandum sehat ya. Ya, yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat. Ya, lagi biasa lagi kaim sampo poh limang. Lontuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa lagi kaim sambil lantai dengan lagu Aceh na pembahasan. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinyo. Coba ta dengar lagu bah. Lagu pu yang pah ta dengar ya. Oh, nyo mantang bah. Dari Berge, bah. Judul Jipeng ya. Kalau Maya, sabi-sabi peng.

0: Ya sebelum gue dari pergi, peng ya. Ya peng, sapi-sapi peng. Ya bengeh wo seput karena peng ya. Tapi ronyo tak pegah-pegah sebohai bukan cuma tentang peng, tapi tentang nyota ingat-ingat rekan nyati tentang nyo pekutnya. Ya hemat ya. Sabi tapi ingat-ingat supaya hemat ya. Nah rekan nyati pernah pehannya ya dalam situasi lagainya. Misalkan kena pajubu kayaknya. Buka kulkas ya. Tak kalen bahan manteng na. Tapi be'e untuk tamagun. Lepakan home be'e ya. Akeji buka aplikasi. Pilih makanan. Tinggai preh ya. Kadruh ya. Praktis memang kanya. Tapi menyeta kira-kira, menyeta hitung-hitung, sebetulnya lebih hemat yang tehnya ya. Pemasak kedera atau belum makanan yang kali gua masak. Memang menyemasak kedera tak kala akan jadi ya menyeta kala lebih murah kan. Karena jita sesuaikan bahan, porsi ya, menu yang tabuh. Tapi baik tu kan di final minta masak gedro namanya nagah ya na bumbu listrik bahkan wate dan tenaga yang wate tanya kerjakan ini nah sementara menye wate tablo kan menye menyembak makanan tablo tinggai pesan ya tinggai makan tapi terkadang na ongkoh kirim dan tanpa kita yang sadari, mungkin bertambah pesanan lain ya, mungkin karena tergoda mohon ya. Nah, jadi di cut uronyo jelang suput ya, jadi tak obrol santai, tak pegah-pegah santai manteng tentang halnya beh, nyokon untuk tak tentukan teh yang betul ya. Karena tip urung na kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda ya. Nah rekan nyati menurut Adrana menye untuk hemat pengeluaran di uro-uro. Nah nyepekeh lebih irit masak gedro atau blo jadi ya. Nah nyoba nih hitung-hitung berdasarkan pengalaman rekan nyati gedro ya. Jadi bagi rekan nyati yang kena gabung lewat telepon. Nah, nyo kan lagi biasa ya. Tapi ingat-ingat durasi ngobrol tanyo maksimal 4 menit supaya kesempatan berbagi pendapat juta berikan ke rekan nyati lain. Jadi silakan mungkin pengalaman atau pendapat rekan nyati ya santai menteng ya sambil tadi dengar lagu. Dan mungkin saling berbagi ya menghargai atau di sini penting cit menghargai pendapat orang lain ya. Jadi masak kedro blo yang kalih gop magun yang teh yang betul-betul hemat ya. Oke atau mungkin ngegabung dua-dua aja ya. Mungkin tagun buah di rumah blo lauk di warung. Yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106 ya. Akhirnya informasi wate ke si kurung belah menit lewat dari poh 2. Baisan kiban Baisan aman. Oke yang kena gabung silakan bu, cubanya karena yang gabung coba tabut bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Muksal.
1: Buat.
0: Silakan Muksal.
1: Kadekan demo.
0: Ayo Muksal silakan pendapat Muksal.
1: Pendapat lu enggak?
0: Kiban pendapat Muksal.
1: Gimana?
0: Ya.
1: Demo.
0: Iya betul.
1: Sama tak rogulmu.
0: Ah, jadi lebih hemat.
1: Hemat.
0: Pakan lebih hemat masak gedro.
1: Hemat ya.
0: Di pak je hemat.
1: Hemat.
0: Ya Muksal.
1: Dan.
0: Di Pak Ji yang hematnya.
1: Hemat betul ya.
0: Kan peke memang menyemas masa gedro jut sampo suput akibat muksan.
1: Deput.
0: Oh benar ne? Ya ya. Jadi tiga sip tiga masa tanpa suput benar ne?
1: Ya.
0: Okey baiklah. Baik Muksal.
1: Jadi Banda Aceh nak ujian.
0: Banda Aceh uronyo ada mana ujian nak beno rintik-rintik tiat tapi.
1: Ya ujian macam.
0: Oh ujian, alhamdulillah kalau pi ya.
1: Kalau pi dah.
0: Ya Banda Aceh uronyo mendung ya, redup.
1: Mendung sama aci. Ujiannya. Ini tu guna ujian.
0: Semoga ya.
1: Mula.
0: Okey, Muksal, nak request silakan.
1: Boleh lagu ya.
0: Ya.
1: Boleh gue ya.
0: Beta yang bahaya. Ya, apa yang mohon Muksal dengar?
1: Ya mohon lu mati ala anak eh lawan.
0: Ah, memang Muksal bantel baru yang penelpon pertamanya.
1: Ah, mati ala.
0: Judul apa judul?
1: Judul apa? Alah. Setod alamat.
0: Setod alamat.
1: Ya.
0: Jadi hanya nampak alamat lo.
1: Anak juga kok.
0: Garuk dengan pengare kadang. Salam ke so, Siro 2.
1: Salam saya, telefon juga. Telefon juga pecat.
0: Ya.
1: Ya, Basri.
0: Bang Basri.
1: Beti dengan Wan.
0: Ya.
1: Ya, kayak ini.
0: Ya.
1: Beti dalam. Beti saya, tak ada nyong. Kayak di saya, misal apapun. Beti saya. Nyati. Nyati.
0: Iya.
1: Salam, Pak Mui, hai Bu Anara.
0: Ya.
1: Nah, kerja macam.
0: Get, terima kasih Muksal. Lagu ke Kainong.
1: Ya.
0: Okey, kau dengar Kainong. Terima kasih Muksal.
1: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Radit.
2: Nyo ya. Nyo baru senang hati. Ya.
0: Alhamdulillah. Apakah senang hati?
2: Karena kali radio ya.
0: Kali radio alhamdulillah ya.
2: Makanya kali dulu gua di kali radio.
0: Iya. Semoga habis lerli ya.
2: Amin. Ipegat lagi ya, li abang je, abang cinta ni tua lah.
0: Ah, ya ya. Oh, kan kardu kena no, baru ah?
2: Natro kena baru ah.
0: Okay, good.
2: Ah, nama hanatro. Wanda tenam ya, wewe dah man. Ujian pitung jai tainan.
0: Oh, benar. Oh, laujun acara.
2: Ai, le mana le habis acara mana ujian?
0: Oh, benar. Nah, ya ya.
2: Ah, ai lunja ngan Honda kaya nak, tapi no.
0: Ya ya. Okay, Radit, silakan Radit.
2: Apa dia mahu dia?
0: Menurut Radit, ya, lebih hemat magun ke dro atau blow yang kali kop tagun?
2: Mengata magun ke dro lah ya.
0: Okay, di part jadi hemat.
2: Menyata magun ke dro, contoh menyata belum ku tiga.
0: Ya, ya.
2: Baik tak pegah haji, boleh tak belum ku tiga, dua agak haji. RM20, dua harga baju. Tapi minta tak bawa bungkus di RM10, dua bawa RM20. Oh, tak kebah, angkut ke tekut, tolong ke pasi. Alihnya angkut ke kilo, kadang si punya tidur. Saya, saya tak tengok mengok. Dari kau baju.
0: Ya.
2: Maka lebih hemat kan? Mana tak bawa bungkus, mana tak aman? Dah belum kau naik maji. Tabok. Tiga. Eh. Tiga baju lagi. Ya. Banyak mana. Lepas lor bayar dah belum kau. Selu aga baju. Lebih mana tak kongro.
0: Okey.
2: Mana aku rumlo? Ah, hai mano. Nanti gagal kada hai gemagun. Atau urung udin sidro kada ada hana gemagun. Aga jento. Gedanyo nak gam. Kadang udip tak kerja am tu lagi jento kamu mujau banda nama kerja. Kadang hana tempam dagun. Jadi belau mendang. Ha?
0: Berarti intinya mie blo sih ke paju, ha? Mie tagun, le mungkin jid dua ke paju, ha?
2: Eh, jid tetap mahal.
0: Oh, iya.
2: Kita dah apa ni, man? Mereka ada baik aku, mie dikrengkot, kita dikrengkot.
0: Lebih sehat mungkin, Radit, ha? Iya.
2: Ya, mana ya.
0: Oke, Radit.
2: Ayah, lagu kan?
0: Ya.
2: Ya, mana ayah, apa kan? Sembilang Laut versi terbaru dari M. Rizal ya.
0: Sembilang Laut.
2: Oh, M. Rizal, M. Rizal.
0: Okey, Hana Sembilang Laut.
2: Oh, launa. Baisan, Sembilang Laut Baisan.
0: Nah, cocoknya Baisan nak dengar Baisan.
2: Baisan. Sembilang Laut Baisan, Baisan.
0: Sembilang Laut M. Rizal dan Nurul Munira.
2: Betul.
0: Okey. Oh. Okey, get Adit tu amnya Hana amnya golam gu paso li Bang Isan.
2: Golam gu paso dan dang gu paso lumpu minah nah usian muna.
0: Lu na.
2: Oh, ya ni jinu ni hambo ni.
0: Kau get.
2: Ya. Lumpu minah yo. So, obati ka gu pai le gua. Bere ra
0: ka gu pai. Ya.
2: Bere ra wei ta ro. Emak na ro ro. He padung bulun kutren lu na jinan. Bayi kana berbar. Bere ra ai da na lum ti bai san ke da bere ga.
0: Ya, salim na.
2: Ya. Ya, salim pertama le pun ga ya le sa tabi ya.
0: Amin.
2: Ku bai san.
0: Bai san.
2: Bai san. Oh. Bere ra bai san. Bai san ku bai san ngan yang sabo perjuangan ah.
0: Ya.
2: Ah, yang mudah-mudahan tapa sek lu ni yang tapa bujang lu dah buat saya tapi yang lain wa.
0: Amin.
2: Oh, beri saya yang lain wa. Ni yang tu, yang tu kena nang payah payah payah payah dia kopi wa. Oh, ke anak tu meja benda lah, anak tu benda arja lah. Yang ke

0: 그냥 그거 까랑구만.
1: 예.
0: 그냥 그 많은 그 뭔 그냥 그 간다서다 주거리 마마완 언그 감수 그냥 가끔 만두만두만 차야
1: 겟
0: 방루슬리 여자다 비행 마주가
1: 야
0: 내딘 내딘 내딘 거트로 와
1: 내딘 거트로 람
0: 룬가 룬가 룬가 내딘 어 대왕 나무 포 어디로 와 자유 너 이모 포 어
1: 야
0: 양장 아야 살라무알라이쿰
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mayam Tua.
1: Silakan Oma Mentua.
2: Iya, Yang Tua. Tapi ayah.
1: Iya, Oma. Oma kayak magun kan?
2: Iya, ya. Menurut Oma, cablo kedua ya.
1: Oh,
2: Musul kenyo lagi ni masak kedua ya. Musul kenyo lagi ni. Punya tablo bu, oma blok-blok bila canting tak boleh, tak kau waktu lebih sama muka ya kau.
1: Iya.
2: Dengannya blok-blok oma waktu lebih, jadi dua gajah guna, tiga gajah guna ya. Kau merasa, aku sedar ya, dari bunga sampai malam tiga gajah guna abang. Iya. Tak hemat bacut ayah. Jadi si Chan, leftover betul masih ada tablong, lau-lau ni pun ada cepat jam bau raya.
1: Oh, menang. Ya, ya. Lebih.
2: Lima puluh betul mah. Bunga enggak jauh ramah malam ya. Jadi, semua pun cepat jam ya.
1: Ya.
2: Yang menang sih ya. Hemat tagun kedua ya.
1: Hemat tagun kedua. Alhamdulillah.
2: Ya, ya. Mudah-mudahan orang wah ya, mengat tegung beroh ya. Tegung tak boleh yang masuk pun malam ya.
1: Ya, ya.
2: Mengat saya info ayah ya.
1: Okay, terima kasih info aktual, Oma.
2: Ayah, tak cak ayah topik on yang mudah menghemat di hari-hari ya.
1: Tapi ingat-ingatnya, Oma, supaya hemat-hemat, Oma. Minta peng susah. Minta peng susah.
2: Yang penting, ayah tua.
1: Wan Oma.
2: Yang penting itu dulu ya. Masalah lauknya bukannya mudah dapat jauh ya ke.
1: Iya, nak on bi, nak on pun dapat ikut rumah tak tegur ya Oma.
2: Campi-campi bapak-bapak nak sirah. Campi dapat jauh juga ya.
1: Tegur aja. Tapi
2: Indomie apa? Tapi Indomie one band set ke malam lho. Maya ke.
1: Oh, gaskan Oma.
2: Ayah. Oma ya memang Oma ya, kurang macam bunga-bunga tu ya.
1: Get Oma.
2: Ayah, Oma kuat kira. Salimah yang tua tu Baradi Buna, Kak Eli, Kak Anis, Kak Yana, Kak Kiana, ke Kakak Mandung, Kak Cik. Tu yang habis pun dari puluh-puluh ya.
1: Ya habis, ya kadang.
2: Alhamdulillah, sama Mak Bi, bahagia kami.
1: Amin, ya.
2: Sebab Mary, Kepiting, Sepri, ke Baru Suri, ayah tua. Karena terbatas ayah kau.
1: Ya, yeah, Oma.
2: Kamu tahu dirilah tengok ayah.
1: Oh, mantap. Mantap kali, Oma.
2: Tahu dirilah. Masih ada kawan di samping saya.
1: Get Oma, ya.
2: Yeah. Ya, untuk penyiar Mandum, anak kewali Bang Isam. Ayah, selamat bertugas. Saya sabar radio tengah ayah ber.
1: Semoga Oma, amin.
2: Selamat iman dunia akhirat. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Radit dan Oma pegah ya. Rekan nyati minta blo. Cuma siga pajuh. Nah, tapi minta tagun kedro. Nah, nyejeta pajuh mungkin sampai untuk malam ya. Ya Habib, yo kena lero penelpon ya Habib. Tiada Habib be, tak dengar lagu lah ya Habib be. Lagu pun permintaan Muksal di Delima Sigli. Dari vokal Armawati HR, sedot alamat

0: Ya, sebuah lagu dari Sabirin Lamno, Hutang Melingkar. Lagu pesanan Oma, Jod Kuung ya. Nah, rekan jati mantang Naya Pulo di Tino, topik Ronyo, Magun Kedro, dengan Blo Jadi, yang kali Gop Dagun, yang teh lebih hemat ya. Nyum yang tak bandingkan Wate dengan Peng, ya, menyemasak Kedro, hemat mungkin 10 ribu, tapi minta magun, oh benar, minta masak ke dro hemat 10 ribu, tapi habis wate tijem ya, ke, tapi minta blo jadi 5 menit katuh rumah, ya mungkin bagi ASN ya, aparatur sipir negara, atau mungkin anak kuliah ya, wate tijemnya harga berapa, padum harga, ya. Lebih pilih hemat peng atau hemat tenaga dan wate. Oke, coba tabut telepon yang ke bergabung na Kak Eli nyo. Untuk telepon rumah ya ada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Kak Eli, kibanyo topik ronyo Kak Eli.
1: Yang menurut Kak Eli lebih hemat dan magun kudro ayah.
0: Iya, apa kan hemat magun kudro Kak Eli?
1: Karena adanya menom tingginya beliau nyong di rumah tangga ya, dan saya belanja bawang, saya beli baju-baju sapunya dan belum jadi ini.
0: Halo Kaili, ya gadah su Kaili bakarnya apa jaringan. Oke Kaili. Oke, terputus Kaili di pagar air, tabut telepon rumah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Kak Nazar.
2: Betul ya, ayah.
0: Silakan Kak Nazar.
2: Puji silakan, ayah.
0: Pendapat Kak Nazar tentang masak kedro dengan blo yang kali gop tagun yang terlebih hemat. Nah,
2: aduh ya, pada fikir pekerjaan lehat, jadi hana mentumbuh masak, kaku tunyo lo, maya horonyo tunyo ya.
0: Oke, tunyo berarti.
2: baru alhamdulillah dapat tewacir lah, magun. Sebenarnya munyo menu. Kan menu mesti nangkut lampu kas kasiap ataupun sayur-sayur nah. Tapi kadang karena sibuk dengan pekerjaan kadang kahe hai limagun yang baru tinyo ya di bagede tinyo ju ya apa yang ala agen. Tapi memang hana hemat aya kuah tatunyo di malam goreng mo mano lo ataupun tu ana minyo blo ayam penyet ataupun mi goreng ataupun matabak agen. Alinya munyo tatagun guro mesti cauro kadang lebih kuah karena lebih lewat kadang kuah angkut angkut goreng lado ataupun kuah sayur lebih lewat kadang kuro nyo tapi cuma macut angkutnya naya menyulun walaupun nasto kadang nyo cid ya hampir memang good.
0: Oh benar nah. Oke, berarti tergantung situasi gimana. Oke.
2: Tikon ya.
0: Oke, get. Karena sana request lagu.
2: Lagu Gasehan Mohokahan ya.
0: Soba lagu ya.
2: Cud malah. Sari sih ya, Cud.
0: Gaseh apa?
2: Gasehan Mohokah ya.
0: Gasehan Mohokah. Lagu baru atau lagu awal ya?
2: Lagu
0: awal
2: ya, sama-sama.
0: Gasehan Hana nyokail.

0: Eri.
1: Siksa apa?
0: Siksa dua insan.
1: Siksa dua insan.
0: Lagu Aceh.
1: Lagu Aceh, ya?
0: Okey,
1: nanti tak kalian berkaya Kanazar.
0: Salam yang pun kaya hilir, besar tapi tetap semangat. Mandum penyiar Radio Jati, sirik, besar mandum-mandum.
1: Amin.
0: Kak Eli tanya, yang kau putus, tambang lom Kak Eli. Alian ke Kak Kiana, Kak Erna, ke Cik Man, ke... ke... tolong. Ke... Hana tu soal ya. Ke Rahmat Ibra, Hana Prada, Hana Taman, Bang Kebun, Bang Ferry, Bang Andesmon. Ke Yahbid, ke Pak Amri, ke Ayah Gas, Nak Bunda, ke Solom ya. Cik Kari, Kak Jamalia, Mawardi, ke Radit, ke teman-teman tengah ya.
1: Get, terima kasih kan Nazar.
0: Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kata hubung lam dengan Kak Eli. Assalamualaikum Kak Eli. Nah, pekan asuhnya Kak Eli. Halo Kak Eli. Hei, kau butuh lam. Kau butuh lam Kak Eli di pagar air ya. Oke, yang kena gabung silakan Mary demontasi keburah masa sendiri hemat. Assalamualaikum.
2: Itu malah salah ayah. Ayah, nanti lagu juga buat ayah apa?
1: Lagu apa, Kak Eli?
2: Dari Maimun dengan Cik Mala, Blow Honda.
1: Blow Honda.
2: Get. Tema dia ayah kan mana menurut Kak Eli lebih hemat sama gun kudro ayah. Hanya yang kecuali dia yang sibuk, anak turun sehat yang baru tak ada beliau ayah kan.
1: Iya, iya.
2: Menaman tembak. Kami menyampun ya kaya, semoga tetap semangat dan sabi, berceria sabi, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ayah.
1: Amin.
2: Untuk Nazar di Mayamun, semoga sehat dengan keluarga kaya di Lamdom. Untuk Rahmah di Sibre, untuk Nuka Adik, Pak Cukiana di Kampung Mulia, untuk Erna di Pelanggahan. Untuk Wak Dul si yang dari Kampung Keramat, untuk Ayah Gas dengan Bunda di Lampulo. Untuk Anak Din si Bang Rusli di Surin, Pak Nur di Pulau Aceh. Untuk Kak Zubaidah yang ada di Sabang, semoga bersehat dengan keluarga. Untuk Mawardi si, untuk Kusken, tolong. Aziz Khan, untuk Andesmon, untuk Oma dengan Pak Afan, dan untuk mandu-mandunya yang tengah mendengar. Terima kasih ayah.
1: Terima kasih Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli di pagar air, ya dua gaya terputus ya. Oke, yang kena gabung silakan yo. Watek 57 menit lewat dari poh 2. Kiban cuaca di tempat akan jati. Yang miami bo, ya puno telanjak kena duduk ah. Nah bacut rintik-rintik ya. Ya ada meronyo rekan nyati bagi rona yang tengah kerja di luar ruangan, ya alhamdulillah ronyo. Ya cocok ya, cocok. Yang dengar-dengar berjalan mungkin hati-hati berjalan ya. Belum bagi driver driver semoga urunyo nah rezeki ya Allah beri. Nah Sidkianyo, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Sidkia di Serminda lun ayah hana lun tu oh masalah magun. Oh lun manteng SMA. Oke murno ya Sidkia be nya masalah hemat lebih hemat magun kedro ngon tablo ayah. Oh, oke, okay. Nyan ke lagi nyan mantang ya, boh. Get sit kia. Ayah lo lagi lagu mantang dari Sal Bramuda sembahyang pura-pura. Salam ke ayah, semoga sehat sabi, amin. Dan salam ke Ban Mandum, pendengar Jati Mantang. Terima kasih banyak ayah. Get untuk terima kasih untuk sit kia di Sermindra. Karena saya lagu Hana.

0: Iya, serto leko manam jati FM taruh benda Aceh ruang teman di zona Pocagra Uro Senin 14 September 2026 lagu dari Adi Al Faisal ya atau Adi KDI ya penyanyi dangdut asal Aceh yang jit ke juara kedua kontes dangdut Indonesia KDI musim tahun 2005. Oke, lagu judul Juwita Malam. Ya, kayaan galak dengan lagu KDI. Oh, lagu Adi Al Faisal rohnya ya. Oke, semoga kayaan ka senang, ka bahagia. Oke, luang lam di zona poh cakra rekan Jati. Terima kasih yang manteng konsen di Jati FM. Sampo saatnya kapoh si tengah put ya. Di tengah aktivitas jelang support ronyo mungkin yang tengah bekerja istirahat atau mungkin ban mantang nepiki sabah pertanyaan buno uronyo makan pe ya blo atau masak kedro eh. Kaya kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811862106. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya Pulau.
0: Nganso dipat.
1: Mama Ipa Aceh Jaya.
0: Kiban Aceh Jaya uronyo. Oh kau jin nah. Berarti hanya jauh lampu uronyo. Oh dah kerja mana lau jin kerja.
1: Kerja hana besar.
0: Oh hana besar. Mangan kerja.
1: Mangan kerja.
0: Silakan kerja juga.
1: Lagu.
0: Oh, pelagu dahnya.
1: Lagu bidang lengsa macam.
0: Lagi tebakan bidan langsa. Bidan curi tu agak aje. Okey, Bang Amarifah, gimana? Natom makanan selamanya magun sabi atau pernah blo-blo kadang? Belongkut mantang, dah gue rumah ha? Tiga ke wate jauh lampuh na blo bu tiga ke?
1: Nah, hana ya blo.
0: Oh hana.
1: Peling-peling kuih.
0: Oh peling-peling kuih blo ha, hana blo bu ha.
1: Ya kuih, cek kopi.
0: Oh kopi tak, mengribe kuih dua kerak ah.
1: Dua kerak.
0: Jauh lampuh rokok tau bungkuh ha.
1: Hana mekok ni kapal tak.
0: Oh, ma bereta tu ko. Iya, okey nak kena kadang sawu-sawu.
1: Tu benda dia ya bit uli kering. Nawa ulupa, mama, bapa ni juga ulun cik mat lembaru, yana lembaru. Ika inong lamurun, tak ibu pagai. Tak cik kita jentuh. Radim Pidia Jaya.
0: Ya,
1: Nenek yang mendua ya pulau lu.
0: Good. Terima kasih Bang Ahmad Rifai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Rifai di Curi Aceh Jaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Perifel Blang Bintang. Gimana orangnya?
2: Blang Bintang orangnya biasa ya.
0: Biasa, hana redor-redor inan.
2: Ini redor, buat saya ya. Tema hana aku ni hemat lah ya.
0: Oh, ya, ya, ya. Padi ka, ya, na?
2: Bapak ni ayah ni, dia minta saya perlihatkan baju uji ni, apa?
0: Oh, ya, persiapkan, sedia payung sebelum.
2: Persiapkan baju uji yang kau uji ni, kan, ya?
0: Sebelum hujan, siapkan, ha?
2: Sebelum hujan. Jadi, waktunya buat sebelum hujan, persiap payung, kan, ya?
0: Ah, ya, ya, ya, get.
2: Jadi, pada empat Pak Ahmad Rifan, apa nak uji ni, ya?
0: Hanya ke benuk, ini tidak muka pegah.
2: Pada empat dia, narik. Pada empat dia, baru narik,
0: na. Oh, baru, ah, ya, ya.
2: baru kita pos tiga sana wablah kan nyau je masih punya ya. Pokoknya bosuk lo kadang pi tu lima masih punya ya.
0: Okey, pada ka amana?
2: Tadi anak kau lah ya.
0: Oh anak kau lo.
2: Macamnya ya macam patin-patin mana nampak ya?
0: Patin-patin na, oh ya ya ya.
2: Kacang muda kan tu buat kan patin mana?
0: Ah ya jaga dulu begitu na.
2: Dulu insya Allah hana ada kau
0: mahu. Oh alhamdulillah.
2: Ini nak dulu lah badan gagal ayam dulu nyam lo na ya.
0: Ah ya ya.
2: Modern buh kota buh nyu buh ini ada jak dulu na.
0: Oh lo nga berarti le dulu.
2: Ini hana buhnya insya Allah hana dulu ya ya.
0: Ya ya.
2: Jadi mungkin pun tak kali kepatan nak dandang nampak ya.
0: Ya. Bang Ferry.
2: Jangan dikenyai ya.
0: Silakan Bang Ferry.
2: Okay,
0: okay, Bang Ferry, menurut Bang Ferry lebih hemat masak kedro peblo yang kalih gap tagun menurut Bang Ferry.
2: Ya, tergantung mak urung masakan ya.
0: Tergantung mak urung masakan.
2: Tergantung mak urung masakan. Kadang-kadang ya. Ikut ketagun ya, anak mata. Makan gak kedro nak ya.
0: Oh.
2: Gantung bapak jadu winong je nak ya. Gantung boleh main pi kita pek, dia pergi nak ya. Gantung kedua si manuk macam tagun tak. Tagun nak ya.
0: Okey.
2: Jadi gantung bapak tagun nak ya. Menyorong tagun ni ya. Tadung punya tipu ke, juga macam-macam lagi dia ada satu ya.
0: Kreasi eh.
2: Gantung dia masak ni, masak itu medial nak ya.
0: Ya.
2: Ini bagi dia menang nak ya. Hanak uke mangat lo, hanak uke mangat tagun nak ya. Gantung baru nak gugur. Kalau malah kalau nak gugur dia anak-anak mata ada tu dah ya. Kenapa nak ya?
0: Iya.
2: Ada kalau orang nak gugur muda, dah kadang ada dah anak-anak tam tu banyak-banyak yang kita gugur ya.
0: Okey.
2: Ah bagi dia mana ya?
0: Gen Bang Ferry.
2: Jadi dia macam macam dia banyak ya. Banyak ke kadang tu ada banyak ya.
0: Mantap.
2: Ni mesti ni dia nak gugur ya. Dia gugur nama ngada nama ngada ya. Kenapa nak ya?
0: Kadang galak Pak Bang Fede tagun kadang mangan.
2: Oh, ya ni asyik nak ya. Jadi dia nak kan dia mah nyawa dia. Yang bagi masak tagun ya. Dia dah berhara mana. Hana mesti tak dua mangan. Dan Hana mesti tak tagun mangan nak ya.
0: Ya.
2: Tergantung baru tagun nampak ya.
0: Good.
2: Tapi dia mah nyawa dia.
0: Good Bang Fede.
2: Jadi lagu ni ayah cinta darah desa ya.
0: Cinta darah desa.
2: Tadi mulai pun saya kudo oleh semoga bisa kaji keluarga di kampung saya.
0: Amin.
2: Ada yang ke anak di Prada semoga sehat. Ke Erna di Pelengahan. Erna semoga bapak pulih Erna. Kadang nak mantap kamu semuanya ya.
0: Ah pasti kadang ya.
2: Ada yang dalam ke Kak Eli di Pagarai. Sesak di Sabang. Ada yang dalam ke Bang Udin di Jumatek. Ke di Surin. Dunia Edin di Landerman, ada yang kekainan kamar tu, bumi dan kuliah untuk apapun. Lepas ke Bumi Baulam, ada yang kekainan Bumi Kedapa. Ada yang ke Pak Amok di Kota Melaka, ku Bang Basari di Dekija ya. Ada yang ke Saat di Ibu dan ke Mandu Mata. Ya.
0: Good, Bang Ferry.
2: Kasih lagi serahkan Munda Mandu, mengucapkan di Mol, kalau bantah panggap-panggap ya. Ya.
0: Ya.
2: Nah, salam juga mereka ke Bangsa Mudra, kalau dengan membantu ya.
0: Bangsa Mudra, hok ke Bangsa Mudra?
2: Kadang pun yang membantu Bangsa Mudra, apa kan yang ada Mudra ya.
0: Ya.
2: Jadi, yang kemudian banyak kurang ya, apa?
0: Good, Bang Ferry.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry di Belang Bintang, nah, ineh yang di kediaman. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Okey, cuba tabur telefon lebo ini bo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Silakan Kak Inong.
3: Iya ayah. Masalah apa ya?
0: Ya, masalah berhubungan dengan Kak Inong.
3: Beban tema aja ya.
0: Kak Inong, menurut Kak Inong ya, lebih hemat masak kedro atau blo yang kalih gop taguna.
3: Oh mana. Tapi nya bagi lo na ya lebih hemat tak masak kedro ya.
0: Nya pendapat Kak Enong gimana?
3: Bahkan masak kedro.
0: Gimana masak kedro?
3: Karena munyo masak nya masak kedro ya tanya uji sampian malam ya. Oh. Takon uji sampian malam cukup. Tapi munyo tablo ayah mo munyo mtaji tablo kecil hobi ayah.
0: Sekali makan eh.
3: Satu potong mantap kecil.
0: Sekali makan memang good.
3: Sekali makan. Jadi kan hansip ayah.
0: Ya, ya, ya.
3: Tapi munyo tata gun kero ayah sampai malam kadang-kadang lebih lah. Mungkin tak perlu om lah dengan mengoh ayah. Inang tu menghemat ayah walaupun. Jadi habis peng leplo ayah tapi tetap tiwo dengan lama ayah. Tapi punya tablo itu je ayah tika angkot itu ayah. Jadi yeah. Kita bagi ulam ayah. Jadi bagi lo naya hemat tata dun kero ayah.
0: Okey.
3: Ya mantap ayah pakai no.
0: Get kain no.
3: Lagu pun pecah lah bawah ayah bumi gedung-gedung.
0: Oh, ibu gedung-gedung ah?
3: Ah, bum gedung-gedung ah. Jadi ibu, oh ni oleh naya lah, mungkin. Apa kenan? Sering tak lalu lingkau ke? Apa kan? Ala kamar abi ya ya. Apa? Mudua, mudua ya.
0: Kamar abi.
3: Kamar abi ya. Mumpu dua.
0: Cuba rakalan kainong ber.
3: Ah, pokoknya kamar abi ya ber. Sering lalu lingkau lagi buang ke?
0: Oh ya ya.
3: Selalu puncak elektronik selama bertugas sampai tinggal itu. Semoga orang sehat-sehat yang keluarga ya.
0: Amin.
3: Halonya, ke Kak Cik, Irehan, ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Aisyah Cik. Halonya, ke anak berada, Felix dan Insya Mbaknya. Ke Bang Kebun Mayo Cik, semoga sehat-sehat di Bang Kebun. Halonya, Rahmat Zibrin, Azhar. Halonya, ke Cik Zam Cik. Halonya, ke Pak Lik Ronggolawi, ke Ustaz Jamalia Subari, lah, ke Pak Amri. Halonya, ke Kanda Suhada, Ibu Ketua Riblah, lah, ke Bang Wawan Cid, lah, ke Bang Nazar Cid. Halonya, ke Dekwar, halonya, ke Bang Basri Muksal, halonya, ke Pak John, halonya, ke Umi Dayoyana Ibn Asabapun, Mama Kembar Cid. Elahan dek ditanya anak di seberang laut Kak Nur, Mama Cid, Elahan ke Ayah Gasid, Elahan ke Bunda Ani yang bang semula, semoga katnya saya jadi berdua. Elahan ke Solang, Elahan ke Oma Cid yang Pak Afan, Elahan ke Sepri yang makna, Elahan ke Bandung-Bandung Baju. Oh, ni orang ke Kak Eli, si Putro. Halonya ke Bang Amir Mahmud Cik, semoga kalian sehat sabi yang keluarga. Halonya ke Bang Star Cik, semoga kalian sehat sabi yang keluarga. Halonya ke mana-mana lagi, boleh ya?
0: Get Kak Ino.
3: Apa ya, tempi batuk aku ya. Hanya mantap ya Kak Ino. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Ino. Kak Ino di Lamreung. Ya, nak Ineh Fikri, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Ayah tolong putar lagu Said Azmi, Nasihat Ayahanda. Nasihat Ayahanda, hananya Ineh. Menyana ya, tolong gantoh dengan Miftah Arif Jasa Poma. Tidak kalian ber, Ineh ber. Enggak terasa udah mau sebulan ayah Ineh nyusul mama. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'afihi wa'fu anhu. Oke, yang sabar untuk Ineh di kediaman di lagu menya Hana Lun Ganto be Ineh be. Oke, rekannya ti, iya di sini minta kalian kan masak gedro dan tablo di babarung, ya tablo di luar yang gok masaknya tak kalian kualitas dan kesehatan ya. Masak gedro mungkin tak depu tanya minyak jikiban ya, minyak mungkin kaitam ya, ya nyo minyak kaitam nyo minyak minyak tak apa kan ya, menurut tak baca-baca. Minyak kaitamnya hana gedli paken ayah mana ke pegah minyak kaitamnya kan karena ka dipake mula ulang inan mengandung radikal bebas ibu ya kayaknya bisa jid ke pemicu kanker ya jadi lehnya lo minyak kaitamnya rusak bekennya meningkatkan kadar kolesterol jahat ya atau LDL ya. Lenyan lo bibega jeut sumbat pemuluh pembuluh darah ya. Jadi mi kami yang kahita hitamnya ya lebih gat ne ya dibantep ah. Baik ne pakai li ya. Oke. Jadi kan menya tablo tanya kah nak ada depa pe menya pemandang mi glih berkaitan kah nak ada depa kan. Nah, di sini kan kualitas dan kesehatan ya. Tapi meta masak ke dro kan kata depa kena ya, kiban ya. Tapi menya menya le tabuh bumbu nyan kakan cik minta masak kedua kan. Jadi ada kenyatinya tim yang tehnya. Yang penting sehat di rumah atau yang penting praktis di luar. Oke. Okay. Aka lep pun mana lewat dari poler kenyati dan dengar lagu permintaan Bang Ahmad Rifanya. Bidan Langsa dari Yakob Taylor.

Iya, assalamualaikum manam jati FM Taruh Banda Aceh Yakub Tailah bina langsa. Kali plo si kurang menit lewat dari Polhe rekanyati azan asar uronyo untuk warga kota Banda Aceh. Hana triple nyo azan be. Nya karap azan. Bagi drone yang kalian request lagu untuk tabuta leuh azan asar be. Tetap konsen di sini di serto le komandan jati FM sambil tapreh azannya sekitar 10 menit uku dan dengan lagu Jut Intan Ibnu Aras.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jetty FM
1: Peng yut tamita pangkat yut ta usaha tapi gasih sayang mak ke gutanyo hana sotupu sampo pajan tatemerasa tetap konsen di serto leko manam Jetty FM.

0: Iya, sertul he komanam jati FM daroh Banda Aceh riwang dema di zona poh cakra. Lagu penuh dari Adi Al Faisal atau Adi KDI Jasa Poma ya. Untuk ini di kediaman lagu Lur Ganto karena hana lagu yang ini laki beno dari so beno ini. Dari Miftah Rifana ya Lun Ganto dengan di KDI ya, semoga anak Jawa ini di kediaman. Ya di waktu di zona poh cakra rekan nyanti jem ke poh sipluh kan poh sipluh poh put lewat sipluh mana dari Indonesia bagian barat ya, bagi Roni yang kalian laksanakan ibadah sholat dasar ya, semoga ibadah Allah terima hati ya kembali tenang ya. Dan terima kasih mantang di Vino di Jati FM. Riwang tema di obrolan tanyo tentang masak kedro atau blo yang kali gak magun yang dah lebih hemat. Ternyata rekan Jati tente na pengalaman yang berbeda-beda ya. Nah yang masak kedro lebih hemat dan nacit yang justru merasa blo makanan lebih praktis ya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang menarik sih rekan Jati di sini kan tamita so yang betul ya. Di sini saya berbagi pengalaman supaya dari calitra rekan Jati mungkin hal yang good ya yang kita pertimbangkan bagi rekan Jati lain. Dan bagi rekan Jati yang mungkin kena gabung lewat telepon ya silakan be. Durasi put menen ya. Ya. Jadi silakan sampaikan pendapat singkat, santai, dan yang paling penting tetap saling menghargai. Ana perlu menyalahkan. Karena tip kondisi keluarga kan tip urung berbeda-beda ya. Jadi mari kita jadikan obrolannya sebagai ruang peruang membagi berbagi yang positif ya. Menyejukkan, membangun karena hematnya kan berarti harus sama mandum kemenan ya. Yang penting tanya tepu pakai bancara tak ada pengeluaran, ni kan? Oke, rekan nyati, lebih kai masak kedro supaya hemat atau belo jadi lebih praktis. Nah, Fitri Darsa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Silakan Fitri.
1: Apa ya? Ya, oke.
0: Okay. Ah, bagus.
1: Misalnya menurut Fitri ya kan, lebih mangat sama sak sedro ya. Ini kan lebih praktis sama rasa ni kan. Alan pi na tinggal ringan kan sudah masak sedro eh. Mesti sablo tu kan hobi saya kan. Sekejap sablo. Oh,
0: kau bingkang ya. Oh, tablo siga baju, ha?
1: Ah, ada kau baju macam mana kaya? Ada sampai semalam terus ni ya, kan? Jadi yang jelas tak tak ni ya, yang ke nanah lah yang betul ni ya.
0: Iya.
1: Gimana kau? Tambah tak sendiri lebih nyaman, lebih hemat, lebih praktis, aman lah mana. Pakai pengawet, karena makanan yang pakai pengawet yang tu, ino kan mesti buat makanan dia juga kan, nak pakai pengawet tidak ya? Nah, yang karena higienis, karena higienis sih dengan kan, karena makanan yang bergizi,
0: lekian. Okay,
1: jadi, jadi mesti makanan besar kan loh. Jadi dah karena payah tablo, karena payah tablo penyedap ataupun perwi yang dasar lekian. Lebih praktis sih lah sayur-sayur beningnya bersih lah ya, lagian. Yang antara ya dari Fitri.
0: Ya Fitri.
1: Halo ya, gak tinggal.
0: Terima kasih Fitri, assalamualaikum Fitri.
1: Ayo lagu.
0: Oh lagu, lagu kalau ayah ayah pilihnya PAP ayang je.
1: Baik, hai, longnya yang sampai-sampai. Nama lah, dia juga.
0: Okey, teman apa lagu orangnya?
1: Obeng kita apa na? Selain yang baru apa na obeng kita?
0: Obeng yang baru?
1: Ya.
0: Okey. Kalau label obeng yang baru.
1: Tang
0: Oke, saking rindu soban. Mawa pula, mawa pula jagung, jid.
1: Mau dikat. Nyanyuin tadi toma.
0: Jid, pohan. Jid.
1: Jid.
0: Mawa pula jagung, bah.
1: Lagu lagu beres, urup tapi beres aman, nyaman. Tidak kampung cerahnya berada kami. Betul mana ya? Betul betul. Jadi kopi kopi di sana. Betul
0: betul. Jadi kopi, hanya soal tiaran gimana?
1: Semua ya. Ya ya, masih ada kami penyamu. Sehat dalam dunia akhirat kami dalam superkaya.
0: Amin.
1: Anak kakak cemen sih, kalau kakak cemen nang pantai kakak cemen. Sanjur lah kakak. Sanjur kakak cemen lah.
0: Good.
1: Anak suka kanan orang usia sekolah besar tapi pernah hubungan rezeki dan selamat dunia akhirat dari keluarga kak enak. Kak Eli di Pagai, si besar tapi keluarga. Kak Nazar, si besar tapi Kak Rahmat, si besar tapi keluarga Bandung. Kak Juju di Sabang besar tapi yang pernah besar tapi dan Kak Sabang, Kak Nur Prasyar. Kak Dol, Bang Ferry FM besar tapi Bang Ferry Kak Nakaja. Bang Musyar sih, Kak Inong di Lambre, Kak Nur Pulau Aceh. Alah, teman-teman rakan di sini, saya cuma tahu Kak Ejang sebut sama satu yang teman-teman juga ya. Hei, apa-apa sebut ya, apa? Hei, kami nana ya. Kak, yang mana ya, nanti lagi. Yang mana tahu? Terima kasih, dan terima kasih, Mas Tegia ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mana, ibu dah, deh.
0: Waalaikumsalam, Fitri Darussalam. Nah, Mami Azad di Punge. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Mami titip salam ke ayah pulo, Pak Erik, Pak Isan. Pak Isan nak salam dari Mami. Pak Isan be. Mantang nanim yuk Pak Isan. Salam cik dari Mami ke Kak Cik, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut, Kari. Lenyan ke Kak Eli, Amir Mahmud, Bang Rusli, Ferry Mameh, ya. Nek Din dan Upik Mami laki lagu dari Rihun dari lagu Rihun dari Husni Almuna. Ayah pula pilih. Get ya terima kasih untuk Mami Azad di Punge. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah mertua.
0: Ayah Bid. Alhamdulillah. Tema ronyo ya Bid. Masak ke dorongan blok yang kalih gop magun lebih hemat yang tehnya menurut ayah Habib.
2: Ah, hemat ada gunung itu olah yang ada dari gunung terong pemandirnya ada tagun itu juga.
0: Ya.
2: Kita pada tu tinggal di hobi amalam minta maaf ulam bumi ni amanya nak kita yang buka menyuka ada tablonya ada berarti orang pada hobi ya.
0: Ah, nyanyi.
2: Kadang-kadang ai mesti apa lagi sini kau kata kadang tapi kita tahu sama ngak tahu kan dan hai konjak tapi dia ada nama ngak kau menan buat menghematkan biaya kadangnya
0: menghematkan
2: biaya ya pada tak ada nanti tak ada golong kan
0: iya
2: jadi memang dia tak jumpa tu tapi beli tian dia kan dari ambang amal dan tak untuk kemenan
0: ya ya mi tablo tiga gaya dapat jumpa habis nah.
2: Tiga orang saja, mana tak nak ni.
0: Ya, ya.
2: Ini mak dia mak habis, juga lah ada guna ketawa.
0: Ya, ya, ya. Lebih baik lah habis, nah.
2: Haa, tak baik, tak pegang anak habis dia. Ini apa yang ada guna, pun tak habis. Aku buat tu, juga alim juga, mana.
0: Ya, ya.
2: Cuma, tak cakap lagi, hampir mana tak ada guna ketawa, ya.
0: Ya, ya.
2: Hanya menurut urun sikit mana.
0: Iya, masing-masing.
2: Masing-masing. Pernah-pernah ada guna. Dia tak ada abaikan. Abaikan yang dia awak inang lagak baca ayah. Abaikan aku orang bantik beli. Buah ya. Ya adik, ya adik. Nanti budik kuih bang. Ya, ya, ya adik, ya adik. Mana dia tanya bukan nak ada orang inang. Walaupun lagak-lagak. Dia pun sikit dia bukan. Hanya apa yang nak apa yang nak berbanda. Berbanda. Tanya ya. Get. Yang kenyang kita muka tak hemat-hemat ya.
0: Get a bit.
2: Lagu-lagu mak bisa bang.
0: Pelagu Mak Abid.
2: Amau dia kadu macam nak apa?
0: Nah.
2: Nak una ke dah kalau?
0: Golom.
2: Ya. Foto bija capi pula bija capi wan ya.
0: Oh, nabi kaya tu anu nabi Jehan.
2: Hah?
0: Nak pula ikut rumah.
2: Ya, tengok hari kemah yang cak.
0: Capli apa? Capli jerah, capli raya. Bukan mereka yang Abid. Get ya Abid. Iya get. Semoga get di mohon Abid nah. Minyak bibit unggul lah Abid nah. Ya ya Abid. Salim nanti doa dua ya Abid.
2: Salim itu ya Abid. Dan mana yang kira ya Abid.
0: Amin. Amin. Amin. Ya.
2: Si Oma Haji ini dicakui dengan Pak Pan. Mungkin lagi anak mungkin anak padi jadi nyetok lemah yang kemarau pan yang.
0: Oh. Ya.
2: Dia ada punya aja kat dulu kalau Oma ni ada tujuan.
0: Ya, ya, ya.
2: Jadi suka Elinci, suka Hayati, suka Jariah, suka Kak Inang Lamun, suka Papun, suka Cik, suka Rosli. Ada lain mandu-mandu tu ya, apa yang kadang-kadang ya.
0: Good, terima kasih, Abid.
2: Good, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abid. Fitri, okey, tidak terdabut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya.
0: Ya, silakan Kayana topik uronyo. Ya, magun kedro ngan blo jadinya lebih hemat yang teh menurut Kayana.
3: Boleh hemat ya Pak Joho. Mi instan jadi uro ya.
0: Mi instan ana sehat kadang.
3: Ya, suka boleh hemat ya. Tapi punya bagi lo mendua hemat ayah. Tergantung urin di. Punya anak lajang kan hemat di lo atau di luar ayah.
0: Ya, berarti.
3: Iya, hemat tak magun gerak kan. Belum nak anak mitha dua ya. Ya, aku pulak balik ya kan. Memang pun kerja, hidrom, apa aja ya tu minta guna ya.
0: Okey, tergantung kondisi.
3: Tergantung kondisi. So, kadang usah anak kuliah benar sumput ayah. Dengan tu, kalau menggas, lom, campi, bawang, minyak, berus kamu kan tu, terkadang nak pos-pos dengan tu orang tidronya, betul-betul tak potak, dia bila dah habis kan. Duk-duk gedro dengan barang make ginger kan. Ini untuk alat-alat lain, kebun, kegulanya, semangat di luar atas yang kali bungkuk-bungkuknya lah ya.
0: Ya.
3: Yang kan, hai, rasa terkadang masih yang rasa gimana kah nak mandung mana mana orang muka dah. Eh?
0: Ya.
3: Dia kai dupat pai mana kai belajar lebih efisien ya. Lain menyatanya orang yang nak keluarga nak ramai baju kalau punya nak belang ya nak payah belah belah. Karena ini kan belah yang mahal kan. Untuk nak lampu-lampu yang kita pula bayam-bayam sawi-sawinya tak pula apa-apa ubi ya karena onji kita tak guna ya.
0: Betul.
3: Nabak tu kan nabak u yang je tak cok santan kan. Ya, kalau lebih hemat sama ya. Belum musim lintu jarang kemawe ya.
0: Ya.
3: Jak kemawe bak krum, jak kemawe gerung kan. Kan angkut dah payah loleh angkut ayah. Kan ini kan mandung bahan-bahan yang kan mahal ya. Jadi ya gitu deh tergantung situasi lah ya.
0: Ya.
3: Tergantung masing-masing individu. Menurut keadaan je kan.
0: Okey, Kayana, request lagu silakan.
3: Biasa aja lagu biasanya ya.
0: Okey. Salamna.
3: Maju. Kaya, semoga sehat keluarga, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
3: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Kayana, Naya Abid dan Fitri di Darussalam, terkadang rekan jati tanyo pekun tabdo bit peng kan nyekan sekedar tablo makanan ya, tetapi mungkin bagi ASN ya Terkadang urian geblo wate kadang ah membeli waktu eh. Pakan mana na ya? Ya mana? Tanya hana perle ta blo bahan ya. Hana perle ta masa. Hana perle ta darah peralatan ya. Tinggai pesan makan pasti terus selesai ya. Nyan mungkin bagi rekan nyati yang nabut yang pokoknya yang baik tebuh wate tapi ya dengan geblo lagi nyan mungkin bagi guap nyan lebih pokon lebih mele pokon lebih le pemasukan lagi nyan ya. Jadi inti ji tanya tablo tablo duit bank nyan kan sekedar tablo makanan tapi tablo wate. Okey, Bunno Fitri dan salam dengan lagu dari nyawa. Mawa pula jagung.

ya duet Babang Boy dan Soy. Obeng Erlamba.

Pepeng yut tamita, pangkat yut tak usaha. Tapi gasih sayang mak ke kutanya, hana sotupu sampo pajan tak demerasa. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

0: Iya, sertul he koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh 52 menit lewat dari Pohput. Lagu Husni Almuna Puo Harum ya. Lun pilih untuk Mami Azet di Punge. Penelpon geneleuh ronyo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Bang Bas, silakan Bang Bas.
1: Wan, ya, ini orangnya luar biasa. Kau jangan lagi nol dari pop kamu, nol dari pop media.
0: Ini ada tahu. Alhamdulillah.
1: Nol dari orang ini boleh dari orang tuan.
0: Kalupi Bang Bas.
1: Kalupi. Walanya naya tema orangnya punya yogurt atau makanan tabel yang kata bukan kedua.
0: Iya, lek so hemat.
1: Tapi ayah bagi lu yogurt ada bukan kedua.
0: Lebih hemat buat kedua.
1: Lu berhemat ya, nak mungkin tak dong kultur radio box apa lagi, tak boleh mukul dia kerja semua menan. Mungkin tak ada buat, bom kau pada buat bom kau, mungkin belajar dia tak boleh. Tak boleh hodoh ni, tak boleh kena menteri. Tak boleh nak benda tak boleh, tapi semangat tak ada buat kedua, yang tak ada buat.
0: Iya.
1: Yang macam ni kawas dia kat tingkat dia tak boleh. Lihat, oh lagu nabi lekaboh lagu dia dia yang berapa yang dua hundred final.
0: Yang duet Dea Fauzia.
1: Ya. Ini nanti ya. Kalian pun tadi yang ada rezeki ya.
0: Amin.
1: Makanya ke Kainan, ke Kak Cik, ke Kak Nur, ke Kak Elvi, ke Abang Ganten, ke Kak Erna, yang nama baru lain maksudnya ya.
0: Zed. Bang Bas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam Bang Bas di Delima.

ya, dan kondisi peng masing-masing. Jadi masak gedro lebih hemat menye bahan tak manfaatkan dengan gerd ya dan hana yang tebeh ya. Sementara tablo makanan yang kejadiannya lebih pahit, terkadang katanya sibuk ya, membutuhkan sesuatu yang praktis. Jadi yang penting tino kita bandingkan pilihan tanya dengan udang lain, tapi kiban cara tanya lebih bijak tato pengeluaran peng ya. Oke, terima kasih untuk kerengati yang ikut berbagi cerita pendapat dan pengalaman. Semoga obrolannya, obrolan sederhananya berkena bacut inspirasi bagi tanya mandum. Tetap semangat, tetap bijak tato pengeluaran, tato peng, dan betul nikmati makanan yang kena di hadapan kerengati. Karena hemat kan berarti mengurangi kebahagiaan, tapi tamrono menghargai apa yang kena ya. Oke, terima kasih yang gabung. Oke, ya. Jadi lontuan pamit dari Jalan Wedana Lembu 57 Mimbo Banda Aceh. Lontuan hepelo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu keneleh dari Dea Fauzia, Cinta Putih untuk Pang Bas.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Inilah 103,6 jam.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi sehat.
2: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Beiri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Bek cita banding, tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di Serto 0.6 Jati FM.

103,6 Jati FM menemani Anda di sore hari ini, rekan Jati ya. Untuk zona kafe Jati sampai dengan jam 8 malam, adakah saya Casey yang menemani rekan Jati dengan nomor-nomor pilihan dan juga update informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap terus di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas.

mata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JT FM di sore hari ini, Rekan Jati. Dan saya punya berita dari Aceh Tengah, Rekan Jati ya. Yang mana musibah tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Tengah akibat hujan deras dan bencana ini berdampak pada 7 kampung dan mengakibatkan korban luka serta kerusakan pemukiman warga. Saat ini BPBD bersama dengan tim gabungan telah menerjunkan alat berat ke lokasi untuk membuka akses jalan dan menangani dampak bencana. Yang selanjutnya Rekan Jati, BMKG juga memperingatkan untuk tetap berhati-hati ya. Aceh kini ditetapkan dalam status siaga seiring dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diperkirakan meluas ke wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, dan Gayo Luas. Jadi warga di daerah perbukitan dan bantaran sungai dihimbau untuk ekstra waspada terhadap ancaman banjir dan juga longsor susulan.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
3: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
4: ya.
3: Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
5: Inilah 103,6

Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM, Dahatok Banda Aceh. Nah, hujan deras rekan Jati yang mengguyur Aceh Utara sejak kemarin menyebabkan puluhan rumah di Gampong Menasah Krung, Kecamatan Lok Sukon terendam banjir luapan ya. Air tidak dapat terbendung lantaran tanggul Krung Peto yang jebol dan belum diperbaiki. Kecik Gampong Menasah Krung, Musliadi mengatakan jumlah rumah di Gampong Menasah Krung yang terendam banjir sebanyak 50 unit lebih. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa atau yang mengungsi akibat bencana alam ini, rekan Jati. Ia mengatakan luapan air terjadi setelah hujan deras melanda Aceh Utara sejak Minggu sore ya. Kondisi ini mulai sering terjadi sejak tanggul Krung Peto jebol, rekan Jati ya. Selain memang Menasah Krung, kata Musliadi, desa Menasah Daya juga ikut terendam air. Ia mendesak pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar segera memperbaiki tanggul yang jebol pada sejumlah titik di kawasan setempat, rekan Jati.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jadi selain dari penanganan bencana, BMKG juga menginformasikan adanya guncangan gempa tektonik dangkal ya, yang berkekuatan magnitudo 3,4 skala Richter yang berpusat di Tenggara Kutacane, Aceh Tenggara siang tadi. Guncangan tidak berpotensi tsunami dan hingga saat ini situasi di lokasi terpantau kondusif, rekan Jati ya. Nah, kabar lainnya rekan Jati, transaksi harian di Banda Aceh yang mana harga emas murni sore ini berada di kisaran 7,5 juta rupiah per mayam, dan pergerakan pasar perhiasan terpantau relatif stabil dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Itu dia rekan Jati, kabar dari Aceh yang saya sudah hadirkan untuk Anda hari ini ya di Zona Kafe Jati, Senin 14 September 2026. Tetap utamakan keselamatan saat berkendara di tengah kondisi cuaca yang memang tidak menentu saat ini ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena sore hari ini hujan deras juga mengguyur Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tetap jaga diri rekan Jati, dan tetap berhati-hati dalam berkendaraan ya. Ini adalah The Cranberries dengan Zombie untuk Anda.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Tiada selain.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Balik lagi di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, yang ini adalah Joy Andrick dengan How Can I Not Love You, menemani kita Rekan Jati di 59 menit lepas dari pukul 18 ya. Nanti di sesi kedua untuk Zona Kafe Jati ya, saya masih temani dengan tips-tips lainnya dan artikel-artikel lainnya Rekan Jati. Jadi pastikan jangan kemana-mana ya, tetap terus konsen di 103,6 Jati FM.

Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

wajar kan, jadi kesehatan usus sering dikaitkan dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya. Pilihan makanan ini memang berpengaruh terhadap sistem pencernaan, tetapi bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan ya. Karena rutinitas sehari-hari juga dapat berkaitan dengan kondisi saluran pencernaan. Jadi waktu makan dan tidur yang tidak teratur misalnya dapat mempengaruhi kenyamanan tubuh ketika memasuki waktu istirahat ya. Jadi hubungan antara tidur dan kesehatan usus ini memang berjalan dua arah gitu ya. Tidur yang teratur dan berkualitas berkaitan dengan waktu tempuh makanan di usus, sistem kekebalan tubuh serta keberagaman bakteri baik di dalamnya. Nah, ada ahli gastroenterologi rekan Jati ya, Dr. Jacob Sadik MD membagikan rutinitas malam yang ia lakukan untuk membantu menjaga kesehatan usus sekaligus mendapatkan tidur yang baik rekan Jati ya. Apa saja sih kebiasaannya gitu? Yang pertama adalah berhenti makan 3-4 jam sebelum tidur ya. Jadi disarankan agar seseorang itu berhenti makan setidaknya 3-4 jam sebelum tidur ya. Jeda tersebut memberi tubuh waktu untuk mencerna makanan sebelum berbaring. Penelitian juga menunjukkan bahwa makan dalam waktu 2-3 jam sebelum berbaring ini dapat mengganggu kadar gula darah dan meningkatkan suhu tubuh. Jadi ini mengganggu fase tidur yang nyenyak ya. Penelitian lain yang ia tunjukkan juga menemukan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih dari 25% kalori hariannya setelah pukul 21 lebih cenderung mengalami diare dan juga sembelit. Selanjutnya rekan Jati, batasi kafein setelah pukul 16 ya. Jadi setelah pukul 4 sore nih ya. Jadi hindari kopi, minuman energi dan minuman kafein lainnya setelah pukul 14. Karena ini berpengaruh rekan Jati dalam mendapatkan tidur yang nyenyak rekan Jati ya. Jadi tidur yang cukup dan berkualitas itu berkaitan dengan kesehatan usus. Jadi tidur yang teratur dapat mendukung pergerakan makanan di usus, sistem kekebalan tubuh dan keberagaman mikrobioma ya. Jadi tidur yang teratur dan berkualitas terbukti dapat meningkatkan waktu tempuh di usus ya, mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh dan memperkaya mikrobioma bakteri yang sehat di dalamnya. Selanjutnya rekan Jati, makan malam sekitar pukul 18 ya. Jadi memang Dr. Sadik ini juga membagikan kebiasaannya, yaitu makan malam sekitar pukul 18 agar tubuh memiliki waktu untuk mencerna makanan sebelum ia berbaring. Ia mengikuti pola makan Mediterania ya, dengan penuh kehati-hatian, yaitu dia mengkonsumsi menu yang biasanya terdiri dari protein tanpa lemak, sayuran dan porsi kecil biji-bijian utuh. Jadi ayam panggang yang dimarinasi atau salmon rekan Jati ini adalah favoritnya. Tentu saja pola makannya ini banyak mengandung serat, mikronutrien dari tumbuhan ya, dan lemak tak jenuh juga disebut dapat membantu mendukung mikrobioma yang lebih sehat. Jadi pola makan yang seperti ini dikaitkan dengan mendukung kualitas tidur rekan Jati. Masih ada rekan Jati ya, dua hal lagi nanti akan saya bagikan ke Anda. Nomor pilihan yang berikut ini adalah Payung Teduh dengan Akad, spesial untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Masih ada kebiasaan lain yang bisa dilakukan di malam hari untuk menjaga usus dan tidur Anda menjadi lebih nyenyak, Rekan Jati ya. Ketika Anda mengalami kembung atau rasa tidak nyaman setelah makan malam ya, Anda bisa minum secangkir teh jahe. Jadi rasanya itu enak, Rekan Jati, dan juga memberi efek menenangkan pada usus. Tapi kebiasaan ini, Rekan Jati, dikatakan Dr. Sidik ya, bersifat opsional dan dapat dilakukan ketika merasakan ketidaknyamanan setelah makan malam. Nah, kemudian kebiasaan lainnya adalah berjalan kaki setelah makan malam ya. Jadi Dr. Sidik ini menyempatkan diri berjalan kaki setelah makan malam jika cuaca memungkinkan. Dan ini dilakukan sebelum tidur, Rekan Jati ya. Dia akan berjalan-jalan di sekitar lingkungannya gitu, Rekan Jati. Jadi berjalan kaki ringan dapat membantu mengurangi kembung setelah makan ya. Ini merangsang pergerakan usus juga dan tentunya menstabilkan gula darah dan mengurangi stres. Dan tentunya ini akan menghasilkan tidur yang lebih nyenyak gitu, Rekan Jati ya. Yang pasti ingin tidur nyenyak, Rekan Jati, karena ini sangat baik juga untuk kesehatan kita ya. Oke, bagaimana dengan yang sudah terlalu lama sendiri, Rekan Jati? Yang jelas nikmati apa yang Anda hadapi saat ini, Rekan Jati ya. Ini dia Kunto Aji untuk Anda.

masih terus lanjut kebersamaan kita Rekan Jati di kesempatan malam hari ini ya. Ada kolaborasi yang sangat apik sekali Yura Yunita dan Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia. Dan dilanjut dengan nomor yang berikut ini Rekan Jati, dari intronya ada yang sudah menebak ini adalah nomor dari Sandy Sandoro dengan Tak Pernah.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6 Jatim FM.
3: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Masih terus dari 103,6 JTFM Dato Banda Aceh. Masih hadir nomor-nomor pilihan di 103,6 JTFM. Dan saya Casey yang masih menemani Anda di malam hari ini, rekan Jati ya. Yang barusan Anda dengarkan adalah Simponi yang Indah dari Once, yang mengcover nomor lama dari Bob Tutupoli ya. Gak kalah enaknya ketika Once membawakannya, rekan Jati. Lanjut dengan yang satu ini, Ari Lasso dengan Arti Cinta.

Ya, jadi kebersamaan kita untuk Zona Kafe Jati harus berakhir ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari pukul 18 tadi di 103,6 Jati FM. Selain jangan kemana-mana ya. Saya Kesi masih menemani Anda di zona selanjutnya, Zona Double Hits ya, yang tentunya hadir sampai dengan jam 10 malam. Jangan kemana-mana, tetap terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JTA FM, The Heart of Banda Aceh. Kita sudah memasuki zona double hits rekan JTA ya. Saya Kesi yang masih terus menemani Anda dari zona Cafe Jati. Tadi kita break rekan Jati untuk waktunya salat Isya ya, untuk kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. Dan balik lagi saya temani Anda dengan nomor-nomor pilihan dari 103,6 Jati FM. Nah, tentunya rekan Jati ada dua nomor dari satu penyanyi, dan sudah ada 6 penyanyi ya. Malam hari ini sesinya mancanegara yang saya pilihkan untuk Anda ya. Yang mau bergabung silakan rekan Jati di 0811-682-1036. Tentunya Anda boleh chat saya siapa penyanyi pilihan Anda. Nanti akan saya buka live TikTok juga rekan Jati. Nah, saya mau kasih tahu siapa-siapa saja saya perdengarkan ya rekan Jati ya, yang sudah bergabung di Instagram Jati FM. Saya sudah posting di storiesnya Facebook juga, dan status WhatsApp Jati FM. Yang ini adalah Britney Spears dengan Sometime. Britney Spears sebagai nomor pilihan pertama rekan Jati. Saya punya dua nomor. Yang tadi adalah Sometimes, yang ini adalah Don't Let Me Be The Last To Know. Yang suka dengan Britney ya, 0811-682-1036 sudah saya buka. Lanjut dengan pilihan penyanyi kedua rekan Jati ya. Saya punya Rihanna untuk Anda. Malam hari ini adalah penyanyi solo mancanegara yang saya hadirkan ya, Diamond dari Rihanna. Setelah Diamond dari Rihanna, saya punya California Kingbird juga ya. Oke, yang suka dengan dua nomor dari Rihanna, boleh rekan Jati ya, pilihannya adalah nomor 2. Lanjut dengan pilihan penyanyi ketiga ya. Saya punya Beyoncé untuk Anda dengan If I Were a Boy. I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Kemudian masih Beyoncé ya, dengan ini adalah Irreplaceable. Oke, Irreplaceable saya pilihkan juga kalau Anda pilih nomor 3 ya. Lanjut dengan pilihan keempat rekan Jati ya. Yang keempat ini adalah, benar ya, ini yang keempat ya. Britney nomor 1, Rihanna nomor 2, 3 Beyoncé, keempat adalah Lady Gaga. Kolaborasinya dengan Bradley Cooper dengan Shallow. Tell me something girl. Are you happy in this moment? Dan lanjut, ini nomor yang agak sedikit ngebeat rekan Jati ya. Gak apa-apa ya. Lady Gaga dengan Poker Face. Saya hadirkan kalau Anda pilih Lady Gaga di kesempatan malam hari ini. Pilihannya adalah nomor 4 rekan Jati. Lanjut ya dengan penyanyi berikutnya. Setelah Lady Gaga saya punya Avril Lavigne untuk Anda. Sudah lama ya gak dengerin nomor-nomor dari Avril Lavigne. Jadi malam hari ini spesial di zona double hit, saya hadirkan dua nomor dari Avril Lavigne. Yang ini adalah I'm With You, nomor yang sangat dikenal dari sosok Avril. Kemudian, wah, yang ini adalah Girlfriend. Ini dia, masih ingat ya dengan nomor yang satu ini. Oke, dua nomor akan langsung saya hadirkan kalau Anda pilih nomor 5 Avril Lavigne. Lanjut dengan nomor yang, wah, kalau dinyanyikan ini sulit nih rekan Jati ya. Ada Pauline dari Alicia Keys. Sometimes I love you. Lanjut dengan If I Ain't Got You, masih dari Alicia Keys rekan Jati ya. Kalau suka pilihannya adalah nomor 6. Oke, sudah semua ya 6 penyanyi, tinggal milih-milih rekan Jati. Siapa yang Anda pilih?
kasih tahu saya, rekan Jati ya, tentunya sampai di jam 10 malam saya temani Anda. Ada Winarto di Pemalang, Jawa Tengah ya. Kalau aku pasti nyari Hana dong, featuring Coldplay, Princess of China. Dicari dulu ya. Kalau ada nanti akan saya putarkan untuk Winarso. Dan ada juga, ini adalah Epi ya. Epi pilihannya adalah sama ya dengan Winarso, pilihannya adalah Rihanna juga. Tapi sebelum saya hadirkan rekan Jati, saya punya nomor spesial juga untuk Anda. Yang ini adalah JCG dengan Price Tag ya. Setelah itu nanti ada dua nomor dari Adele, baru nanti pilihan Epi dan Winarso saya hadirkan ya. Jangan kemana-mana rekan Jati.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Sudah hadir satu nomor dari Adele dengan Rolling in the Deep, menemani kita rekan jati di 28 menit lepas dari pukul 20 malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM, yang gabung di live TikTok. Selamat malam ya. Seperti biasa malam hari ini, setiap hari Senin, saya Casey yang menemani di 103,6 JTFM ya. Ada nomor manja ya, yang saya pilihkan ada 6 penyanyi ya, yang mana Anda mau dengarkan malam hari ini boleh kasih tahu saya ya. Ada Britney Spears ya, kemudian ada Rihanna, ada juga Beyonce, ada Lady Gaga, ada Avril Lavigne dan juga Alicia Keys ya. Tentunya sampai di jam 10 malam saya temani Anda dengan nomor-nomor pilihan dari mancanegara ya. Yang gabung di TikTok boleh kasih tahu dengerin di streaming kah, atau memang malam hari ini gabung khusus di live TikTok, boleh kasih tahu posisinya ada di mana. Yang jelas malam hari ini 103,6 JTFM menemani Anda.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM.
2: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Bandung. Ini adalah Diamond dari Rihanna ya, yang diminta oleh Winarso di Pemalang, dan juga ada Epi ya, yang pilihannya adalah nomor 2. Nomor 2 itu adalah Rihanna ya. Nomor 1 Britney Spears, dan nomor 3 ada Beyonce. Lady Gaga di nomor 4, nomor 5 Avril Lavigne, dan nomor 6 adalah Alicia Keys. Saya mau sapa juga untuk Wadul yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Wadul milih nomor berapa nih? Nomor 1 ya. Yang dipilih adalah Britney Spears ya. Oke, selamat malam juga untuk Anda yang memang konsen via streaming di malam hari ini ya. Senang sekali pastinya dimanapun Anda berada bisa mendengarkan 103,6 CT FM The Heart of Banda Aceh. Yang ini adalah California King Bed dari Rihanna. Masih terus menemani kebersamaan kita ya. Daus, salam dari Banda Aceh ya. Jauh-jauh dengerin dari Pekanbaru Riau.

0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya, masih terus dari 103,6 JT FM. Rekan JT, yang ini adalah nomor dari Britney Spears dengan Sometimes. Tadi ada yang request Rihanna ya. Tadi Wakdul, benar ya? Benar ya? Atau saya salah? Oke. Jadi yang dipilih oleh Wakdul adalah Britney Spears ya. Ada dua nomor yang saya persiapkan, Sometimes, dan juga nanti ada Don't Let Me Be The Last To Know. Ada yang sudah masuk juga lewat live TikTok rekan Jati ya. Ada Dab, selamat malam. Yang diminta adalah Beyonce ya. Ada titik koma juga yang minta dari Beyonce. Jadi setelah satu lagi nomor dari Britney Spears ya, akan saya putarkan dua nomor dari Beyonce. Beyonce itu adalah If I Were A Boy dan juga Irresplaceable. Itu yang akan saya hadirkan. Yang tersisa adalah Lady Gaga. Nomor yang saya pilihkan itu ada Shiloh dan Poker Face ya. Silakan, yang mana mau dipilih di kesempatan malam hari ini, boleh kasih tahu saya ya di 0811-6821036 via live TikTok juga rekan Jati. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan streaming Radio Jati FM di www.radiojatifm.com. Kalau ada di Kota Banda Aceh, gampang tuh rekan Jati. Kalau punya radio, tinggal putar frekuensinya di 103,6 MHz. Okay. Nah, langsung saja rekan Jati ya. Nggak berlama-lama, kita mendengarkan nomor selanjutnya. Masih dari Britney Spears. Yang ini adalah Don't Let Me Be The Last To Know. Untuk Anda, jangan kemana-mana ya. Pastikan tetap terus konsen di 103,6 JT FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

ada siapa nih? Tadi ada yang nanya, Kak bisa request lagu kah? Bisa, malam hari ini memang request dari yang sudah saya persiapkan gitu ya. Jadi yang tersisa adalah nomor dari Lady Gaga, Avril Lavigne dan juga Alicia Keys. Zonanya adalah double hits ya, dua nomor dari satu penyanyi, dan khusus malam hari ini adalah penyanyi mancanegara yang wanita gitu. Semangat siaran untuk kakak, kata Rizka ya. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini via live TikTok Rekan Jati ya. Sembari Anda juga boleh nih dengerin streamingnya Radio JTFM di www.radiojtfm.com ya. Atau memang malam hari ini mau khusus live TikTok aja, ngobrol-ngobrol dengan saya gitu, ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab tentunya. Iya, Beyonce satu lagi dengan If I Were a Boy. Tadi banyak yang minta Beyonce ya. Sembari nanti selanjutnya, Wadul tadi sudah ya saya putarkan nomornya. Ada Bung R ya. Bung R ada di mana? Dia suka dengan Avril Lavigne. Nanti akan saya putarkan Avril Lavigne setelah nomor dari Beyonce ya. Ini dia If I Were a Boy. Saya hadirkan untuk Anda yang tentunya masih ada di live TikTok Jati FM dan juga masih konsen di 103,6 Jati FM. Dimanapun Anda berada, yang juga malam hari ini jauh ada di luar kota, bisa mendengarkan via streaming Jati FM ya.

Okay. Masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Girlfriend dari Avril Lavigne ya, menemani kita di 5 menit lepas dari pukul 21. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini masih terus konsen di 103,6 Jati FM. Masih bergabung di live TikTok Jati FM, rekan Jati sampai di jam 10 malam tentunya. Saya temani Anda ya. Oke, ada Bung R ya. Bung R yang sudah WhatsApp saya, yang diminta malam hari ini adalah nomor 5. Katanya nomor 5 itu adalah nomor dari Avril Lavigne ya. Sudah saya hadirkan tentunya. Nah, ngomongin tentang Avril Lavigne, rekan Jati, dia punya nama lengkap Avril Ramona Lavigne ya. Dia kelahirannya itu di tahun 1984, rekan Jati. Dia adalah penyanyi, pencipta lagu dan juga aktris ya. Dan genre musiknya itu pop punk ya, pop rock dan rock alternatif. Dia dijuluki sebagai Queen of Pop Punk, pop punk gitu ya. Dan awal mula dia bernyanyi, rekan Jati, itu di acara lokal. Dan pada usia 15 tahun dia pernah tampil sepanggung dengan Shania Twain ya. Wah, itu penyanyi legendaris tuh, rekan Jati. Dia merilis album pertama bertajuk Let Go itu di tahun 2002 gitu ya. Tahun 2002 lagi di mana nih, rekan Jati? Dan dia sukses besar dengan lagu-lagu hitsnya seperti Complicated ya, dan Skyer Boy. Dia juga menerima banyak penghargaan, rekan Jati ya, termasuk bintang di Hollywood Walk of Fame dan 8 nominasi dari Grammy Award. Gimana, rekan Jati, suka dengan nomor dari Avril Lavigne ya? Yang tersisa malam hari ini adalah Lady Gaga. Lady Gaga saya punya 2 nomor, rekan Jati ya, Shallow dan juga Poker Face. Akan saya hadirkan untuk Anda tentunya yang memilih Lady Gaga atau Alicia Keys, rekan Jati. Ingin mendengarkan nuansa-nuansa musik R&B di kesempatan malam hari ini, Alicia Keys juga boleh menjadi pilihan Anda. Ya, sembari terus menikmati suasana malam hari, rekan Jati, gimana hari Seninnya? Boleh kasih tahu gimana hari Seninnya? Hari Senin itu biasanya agak sedikit berat, benar nggak ya? Berat nggak ya? Karena biasanya itu minggu pertama bekerja gitu ya. Jadi karena ada libur 2 hari ya, untuk Anda yang kena libur hari Sabtu Minggu, itu rasanya begitu masuk ke hari Senin itu agak sedikit berat gitu, rekan Jati ya. Tapi pastinya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda, karena Anda yakin apapun yang Anda lakukan pastinya berhasil. Ini dia, I'm With You. Terus dari 103,6 Jati FM, saya temani Anda ya.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
1: 103,6 Chati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam

0: penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Nomor yang satu ini rekan Jati di request tadi oleh Nasrun Effendi ya. Jauh-jauh dengerin Jati FM di kota lain. Dari Tapsel Medan ya. Horas katanya ya. Terima kasih, dan yang di request adalah nomor dari Taylor Swift. Dan masih ada waktu dan kesempatan saya putarkan Back to December. Dan satu lagi nanti dari Taylor Swift yang Blank Space akan saya hadirkan juga ya. Ada Asri ya, Asri tadi yang tanya, yang siaran siapa nih? Nama saya Casey, dan biasanya dengerin program di Senin malam dari jam 8 sampai jam 10 malam. Saya Casey yang menemani rekan Jati semua ya, dengan nomor-nomor pilihan tentunya, kadang dari manca, kadang dari Indo, dan malam hari ini adalah nomor-nomor dari penyanyi manca, khusus penyanyi solo wanita ya. Tadi katanya ada yang request Lover ya, benar ya. Tapi karena waktunya gak cukup, dan tadi saya sudah cek ternyata masih belum ada di playlist kita. Jadi memang rekan Jati ya, nomor-nomor yang ada di Radio Jati FM itu adalah nomor-nomor dari era tahun 90-an sampai dengan 2000-an gitu ya. Yang baru-baru sekali itu masih belum masuk ke playlist kita. Jadi gak apa-apa ya, katanya gak apa-apa, kapan-kapan lagi boleh request lagi. Oke, waktu kita malam hari ini kurang lebih berapa menit lagi nih rekan Jati ya, kurang lebih 20 menitan lagi ya. Yang mau gabung rekan Jati silakan. Yang masih tersisa itu adalah Lady Gaga, saya punya Shallow dan Poker Face, Alicia Keys dengan Pauline, dan If I Ain't Got You. Demi Lovato juga saya persiapkan sebagai backup di kesempatan malam hari ini ya. Yang pasti senang sekali yang sudah bergabung, yang sudah memilih nomor-nomor dari 103,6 JTFM. Ini dia, satu lagi saya hadirkan dari Taylor Swift dengan Blank Space untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih yang sudah bergabung via live TikTok ya. Ini tadi yang diminta oleh Gita ya, Alicia Keys, Falling dan If I Got You. Wah, ini ngomongnya harus benar-benar jelas rekan Jati ya. Tadi ada yang tanya-tanya seputar lowongan di Radio Jati FM. Itu sudah ditutup ya. Tadi yang via WhatsApp juga ada yang tanya apa masih dibuka gitu. Itu sudah kita tutup ya. Sayang sekali ya yang masih belum memasukkan lamarannya dan tidak mengikuti proses seleksinya gitu ya. Tapi nantikan di lain kesempatan pastinya ada waktu-waktunya juga Jati FM akan membuka lowongan kembali untuk menjadi penyiar di Radio Jati FM gitu ya. Ada yang tanya tadi persyaratannya ya. Memang ya harus bisa berbahasa Indonesia pastinya ya. Bahasa Inggris dan bahasa Aceh itu menjadi keuntungan. Siapa tahu rekan Jati ya cocok untuk ada di program bahasa Aceh gitu ya, mendampingi Ayah Pulo yang selama ini membawakan program berbahasa Aceh. Jadi kalau Anda penasaran dengan program berbahasa Aceh di Radio Jati FM, itu namanya programnya adalah Pocakra. Anda bisa dengarkan setiap sore ya, siang ke sore, dari jam 2 sampai jam 5 sore. Terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Langsung saja satu lagi nomor dari Alicia Keys, If I Got You, saya hadirkan. Setelah itu ada dua nomor dari Lady Gaga, tentunya masih dari 103,6 JT FM. Ini dia.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya, yang ini adalah Rekan Jati, kolaborasi duet yang sangat apik sekali antara Lady Gaga dan Bradley Cooper, Shallow, yang menjadi original soundtrack dari film Star Is Born, ya, A Star Is Born, yang memang dibintangi langsung oleh Lady Gaga dan Bradley Cooper, Rekan Jati. Yang suka dengan nomor yang satu ini termasuk tadi kita ya. Tadi mau out dari live TikTok gak jadi karena ada lagu favoritnya ya. Oke, kita tidak punya waktu yang lama ya, karena waktu kita kurang lebih sekitar 15-an menit ke depan ya. Yang tersisa adalah nomor dari Lady Gaga dan masih ada Demi Lovato. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok malam hari ini ya, sudah menemani saya dan saya juga sudah menemani Anda ya. Ini dia nomor yang agak sedikit ngebeat, Rekan Jati, masih dari Lady Gaga. Yang ini saya hadirkan, Rekan Jati, ya. Kalau tadi nuansanya lembut, mellow gitu ya, ternyata Lady Gaga itu punya banyak nomor-nomor yang ngebeat, Rekan Jati. Paparazzi termasuk yang satu ini ya. Saya hadirkan untuk Anda yang masih terus konsen di 103.6 Jati FM. Poker Face.

Satu nomor yang masih terus menemani kebersamaan kita ya di live TikTok malam hari ini, ada Deli Indra, ada siapa lagi tadi yang sudah masuk, rekan Jati. Saya yang sudah hadirkan nomor dari Demi Lovato dengan Let It Go. Pasti hafal ya dengan nomor yang satu ini. Apalagi ketika filmnya booming, rekan Jati ya, film Frozen yang memang disukai oleh anak-anak ya. Kalau Anda punya anak pasti hafal dengan nomor yang satu ini. Dan karakter Elsa itu sangat disukai oleh anak-anak ya, sampai orang tuanya juga hafal dengan Let It Go. Satu lagi rekan Jati, nomor dari Demi Lovato yang saya sudah persiapkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini adalah Skyscraper. Jangan kemana-mana rekan Jati ya, saya akan off-kan nanti live-nya begitu saya closing ya. Tapi setelah saya, jangan kemana-mana karena nanti ada rekan saya yang masih lanjut menemani Anda sampai jam 12 malam.

udah lama Rekan Jati ya gak mendengarkan nomor dari Celine Dion. Yang ini adalah I Love You. Nah, Celine Dion ini Rekan Jati kembali menggelar konser tunggal ya, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun di Paris, Prancis. Hari Sabtu yang lalu Rekan Jati ya, bertepatan dengan 12 September dia kembali ke atas panggung usai bertahun-tahun memang dia berjuang melawan penyakit neurologis langka ya, yang disebut itu dengan Stiff Person Syndrome. Dan dia tak kuasa menahan tangis Rekan Jati saat membuka konsernya di Plenitude Arena. Ini di kawasan barat Paris di hadapan 30 ribu penggemarnya Rekan Jati. Saya ada lihat cuplikan-cuplikan dari Celine Dion di konsernya Rekan Jati ya. Bagaimana di usianya yang sudah bertambah Rekan Jati, tapi kemampuan vokalnya, suaranya Rekan Jati, wah itu tetap luar biasa. Dia memang membuka penampilannya dengan lagu berbahasa Prancis ya, era tahun 90-an, On Ne Change Pas. On Ne Change Pas, betul gak itu ya bacanya ya? Dia merasa bahagia dan senang ketika dia membuka konsernya tersebut. Dan konser ini Rekan Jati menandai comeback besar Celine Dion ya, setelah Stiff Person Syndrome yang membuatnya membatalkan sejumlah pertunjukannya ya, dan menimbulkan ketidakpastian apakah ia bisa manggung kembali Rekan Jati ya, karena itu sempat ya, ini 6 tahun baru dia comeback lagi Rekan Jati. Jadi bisa dikatakan kemunculan perdananya ini Rekan Jati, kembali dia mengadakan konser, ini sesuatu yang dirindukan oleh penggemarnya ya. Dan kebersamaan kita juga harus berakhir di kesempatan malam hari ini. Ada yang sudah gabung lagi di TikTok ya, Ibu Maria yang dulu teman Kak Yasmin Sabri. Oke, dulu pernah kerja kantor Radio Jati zaman dulu ya. Oke, selamat malam nih untuk siapa nih ya, yang katanya dulu pernah ada ya, Yasmin ya, yang dulu Yasmin Sabri yang dulu pernah kerja di Radio Jati FM. Terima kasih. Oke, oh ini Susan, Susan adiknya Kak Yasmin Sabri. Terima kasih Kak Susan sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Lagi di mana posisinya? Senang sekali bisa bergabung di live TikTok Jati FM. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung di live TikTok dan juga di WhatsApp Jati FM, dan juga yang sudah konsen di streaming malam hari ini Rekan Jati. Saya harus pamit ya, setelah saya jalan kemana-mana karena masih ada penyiar

Yati FM yang menemani Anda. Langsung saja saya hadirkan nomor penutup To Love You More dari Celine Dion. Langsung saja dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesia yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih bersama Rama yang menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Rehat Malam tentunya nih rekan Jati. Dan masih di edisi Senin ya, 14 September 2026. Gimana di hari pertama kerjanya tadi pagi rekan Jati? Sampai di jam 5 sore ya, atau rekan Jati yang lagi kerja pada malam hari ini tetap semangat terus gitu ya. By the way rekan Jati, apa? Ya rekan Jati, terkadang kita sebenarnya bukan butuhnya tuh solusi, tapi dia temanin.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Hell of Banda Aceh, Rekan Jati. Tentunya masih bersama Rama di zona rehat malam gitu ya, Rekan Jati ya, di pukul 22:13 waktu Indonesia bagian Barat. By the way, Rekan Jati yang hari ini lagi di rumah, sebenarnya bukan di rumah sih Rekan Jati, yang lagi nongkrong malam hari ini ya kan, karena setelah kita bekerja dari pagi tadi, kan kita lagi refreshing dengan mungkin jalan-jalan kota Banda Aceh dan sekitarnya gitu ya, atau mungkin Anda yang lagi di luar kota gitu ya, atau mungkin yang pada malam hari ini Anda lagi ngerjain sesuatu dan mau pulang ke rumah nih Rekan Jati. Jangan lupa apa? Tentunya jangan lupa buat Anda tetap menggunakan helm dan tentunya tetap menggunakan sabuk pengaman ya. Karena kita harus menjaga kenyamanan diri masing-masing, jaga kesehatan masing-masing. Tentunya buat diri sendiri, by yourself, atau pastinya buat orang lain juga gitu ya. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, janganlah berbuat jahat. Ya Rekan Jati, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu ya. Sesuatunya yang ringan-ringan aja. Karena semalam kita udah ngobrolin yang ringan. Hari ini yang bakal ringan banget gitu ya. Kita bakal ceritain tentang keseharian Anda gitu ya. Yang biasanya setiap hari jalan-jalan atau kerja, nanti boleh ceritain bareng kita gitu ya. Nah, Rekan Jati, terkadang kita terlalu sibuk setiap hari menjalani sampai memperhatikan hal-hal kecil sebenarnya gitu ya. Sebenarnya hal-hal kecil yang patut diceritakan gitu ya. Hal-hal yang kecil yang sebenarnya kita nggak ngeh sama sekali, tapi itu menjadi salah satu moment of the truth yang seharusnya kita ceritakan ke orang lain gitu ya. Mulai dari kita bangun pagi gitu ya, bersiap, pergi beraktivitas tentunya, bertemu banyak orang. Ada gak sih orang yang ketika ketemu banyak orang itu jadi introvert gitu ya, atau energinya habis ketika ketemu banyak orang? Atau bahkan ada orang yang mungkin ketika ketemu banyak orang malah menjadi extrovert gitu ya, malah menjadi pede untuk ngelakuin sesuatu gitu ya. Tapi Rama pernah dengar di suatu podcast yang katanya jangan pernah hidup dalam validasi seseorang gitu ya. Hiduplah dalam kesendirian gitu ya. Apalagi kalau kita mau jadi sukses, ya kalau kita mau sukses itu kita harus bosan-bosan dulu, kita harus menghadapin sesuatu dulu, harus mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kita dulu, evaluasi, dan kita bisa menjadi orang sukses gitu ya. Nah, gitu dia tadi pembukaan sedikit dari Rama untuk menemani Anda pada malam hari ini. Buat Anda yang mau cerita bareng kita, boleh hubungi kita di 0811 682 1036, atau Rekan Jati boleh bergabung ya bersama kita di www.radiojatifm.com, atau Rekan Jati bisa bergabung bersama kita di via streaming TikTok ya, namanya di Radio Jati FM, buka aja ya di TikTok. Rekan Jati boleh request bebas lagu gitu ya, lagu atau mau cerita gitu ya, via WhatsApp juga boleh nih Rekan Jati. Ya, kita tunggu ya cerita-cerita terbaik dari Anda malam hari ini. Keseharian Anda ngapain aja gitu ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia I Love Me, John Legend menemani Anda. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.

0: είναι η Λάτ 42,3 και Αθήνα FM.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan Japti itu ya tadi lagu requestan dari rekan Japti yang ada di via streaming TikTok ya, Broken Angel. Gimana katanya tadi kalau dengerin lagu ini teringat di tahun 2013, teringat juga di masa-masa sekolah dasar katanya. Gak apa-apa rekan Japti, kita nostalgia-nostalgia dulu ya hari ini ya. Gitu ya rekan Japti ya, by the way, Rama ingatin buat Anda yang hari ini lagi santai-santainya di rumah gitu ya. Lebih baik kita ngelakuin sesuatu yang kalau lagi kosong gitu ya. Kalau kata-kata anak zaman sekarang tuh gabut gitu ya. Alangkah baiknya kita menambah skill gak sih gitu ya. Apalagi di zaman sekarang kita membutuhkan banyak skill. Mungkin boleh rekan Japti, kalau rekan Japti mau ke luar negeri bisa belajar bahasa asing gitu ya. Rama ada rekomendasi buat Anda untuk bisa praktis in English. Ada satu aplikasi dan web biar rekan Japti semuanya bisa berbahasa Inggris. Itu adalah Episoden. Nah, tentunya web ini rekan Japti kita bisa ngobrol bareng orang-orang yang ada di luar negeri gitu ya. Gak hanya di Indonesia tapi hingga ke luar negeri gitu ya, khusus untuk belajar bahasa Inggris. Jadi skill ini tuh bisa ngebantu kita ketika nanti interview, ketika kerja gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan hanya untuk interview kerja aja, tapi ketika kita bisa berbahasa Inggris kita bisa semuanya, karena di zaman sekarang teknologi menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kita gak wajib sih, mungkin sunnah ya, untuk bisa belajar bahasa Inggris. Tapi trust me, if you learn something in English bakal memudahkan kita semuanya untuk beradaptasi gitu. Come and save me before I fall. Ya, kembali mungkin ya rekan Japti ke topik kita pada malam hari ini, tentunya di zona rehat malam gitu ya rekan Japti. Ketika semuanya berjalan dengan rencana kita gitu ya, mulai dari bangun tepat waktu, pekerjaan selesai gitu ya, dan bertemu banyak orang yang mungkin ada menyenangkan atau tidak, lalu pulang dengan perasaan yang lega tentunya. Tapi dari sebagian orang juga ada yang ngerasakan kalau ya kita tuh ngerasa bad day gitu ya. Ya panjang sekali, baru pagi tapi udah ingin malam gitu ya. Baru siang tapi udah ingin sore gitu ya. Sebenarnya kalau kita gak bersyukur Kak Japti, ya kita bakal ngerasain itu lama banget gitu. Contohnya nih Kak Japti, ketika Anda di tempat pekerjaan tapi rasanya rekan Japti semuanya itu berada di tempatnya toksik ketika bekerja. Rasanya bakal lama banget. 2 jam, 3 jam, 5 jam, bahkan 5 menit aja terasa lama banget. Jadi kita sebagai orang yang berada di lingkungan tersebut, saran dari Rama kita iya bukan bergaul sih bahasanya, tapi lebih beradaptasi nih rekan Japti. Karena mungkin kenapa tempat itu bisa jadi gak nyaman buat kita, tempat yang mungkin bagi kita itu toksik dan lain sebagainya, itu mungkin karena diri kita yang gak bisa bergaul dan tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi coba deh untuk belajar dari zona yang tidak nyaman gitu ya. Ya, by the way, rekan Japti, terima kasih sudah bergabung di 103,6 Japti FM. Ternyata ada 4 juta mata memandang ya di via streaming TikTok tadi ya. Ada rame banget nih katanya. Dan ada juga requestan dari rekan Japti, harap ditunggu gitu ya. Waiting list kok, kita bakal putarin tapi kalau ada gitu ya. Kalau tidak ada ya, mohon maaf rekan Japti.
Ya, buat Anda juga yang sudah bergabung via WhatsApp dan via telepon, kita bisa tentunya ya di 103,6 CHT FM. Boleh hubungi kita di 0811-682-1036 atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatfm.com. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin lagu Yellow dari Coldplay yang bakal menemani Anda pada malam hari yang berbahagia ini. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM, Dahar Op Banda Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, itu dia tadi rekan Jati dari Tina Turner, Something Beautiful Reminds. Jadi lagu ini mengingatkan bahwasanya sesuatu yang indah itu ada loh, mengingatkan kita selalu setiap harinya gitu ya. Jangan ketika ada bad news gitu ya, kita selalu berharap ada keindahan yang datang di diri kita. Tapi kita nggak mikirin nih bahwasannya bad news itu bakal ada gitu ya dimanapun berada. Tergantung dari mana pertanggungjawaban kita dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Something beautiful. By the way, rekan Jati yang berada di kota Banda Aceh dan sekitarnya, buat Anda kayaknya lebih baik ya. Akhir-akhir ini cuaca lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Bukan sebenarnya bukan gak baik-baik saja, tapi menurut Raman nih rekan Jati, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, dan itu bisa menyebabkan kita lebih cepat untuk tidak merespon dari cuaca tersebut, sehingga kita menyebabkan sakit, demam, dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak ada kegiatan apapun, boleh di rumah aja gitu ya, istirahat gitu ya. Atau buat Anda yang kalau ada pekerjaan dan diwajibkan untuk keluar, jangan lupa menggunakan jaket gitu ya. Jangan lupa menggunakan pengaman di diri Anda gitu ya, yang tebel-tebel kayaknya. Apalagi di yang tiba-tiba hujan, betternya Anda membawa jas hujan gitu ya. Dan buat Anda pada malam hari ini lagi overthinking mungkin, yang lagi stres, ada salah satu tips dari Rama yang bisa ngebuat Anda lebih rileks dan santai. Tapi kayaknya harus keluar rumah deh, salah satu saran ini, yaitu dengan jalan-jalan menikmati kota Banda Aceh dan sekitarnya gitu ya. Sambil pakai earphone gitu ya, dengerin lagu gitu ya, dengerin podcast gitu ya. Setelah itu duduklah di, kita sebutlah di Indomaret atau di Alfamart rekan Jati, atau dimanapun yang bisa ngelihat jalan gitu ya, dan ngelihat apa ya namanya, kereta gitu ya, berlalu lintas di jalan gitu. Jadi bisa ngebuat kita tuh relax dan santai, bisa ngevaluasi diri gitu ya, dan tentunya kita bisa mikir lagi nih kedepannya mau jadi apa atau nanti mau ngebuat apa gitu ya. Enak kok rekan Jati, ketika kita jalan-jalan menggunakan kendaraan, mendengarkan handphone, dan ya pastinya ada sesuatu yang mungkin buat Anda nostalgia mungkin, atau teringat sesuatu. Ya, back to the topic ya, pada malam hari ini tentang keseharian apa sih yang Anda lakukan setiap harinya gitu ya. Mungkin ada yang itu-itu saja, mungkin ada yang berulang kali gitu ya. Mungkin yang setiap harinya cari loker, udah masuk kerja tapi resign, cari lagi, resign lagi. Ada gak sih yang kayak gitu? Dan rekan Jati, pernah gak sih Anda ngerasa tiba-tiba sadar kalau ternyata satu hari sudah berlalu begitu cepat gitu ya. Rasanya baru aja membuka mata subuh-subuh gitu ya, tiba-tiba udah malam aja gitu ya. Ternyata kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal nih rekan Jati, mungkin ada secangkir kopi yang kita minum ya terlalu terburu-buru, ada obrolan kecil yang kita lewatkan, atau ada pemandangan sore yang sebenarnya indah kalau kita mau berhenti sebentar. Tetap ya konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia, kita bakal dengerin satu nomor bagus untuk Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: langsung bekerja dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, itu dia tadi lagu dari Ed Sheeran, Perfect, menemani Anda di pukul 23.08 waktu Indonesia bagian Barat. Nggak kerasa Rama sudah menemani Anda 1 jam ke belakang dan tentunya menemani Anda pada malam hari ini di zona rehat malam gitu ya, Rekan Jati. Buat Anda yang mau cerita gitu ya, yang mau bagi sedikit gimana rasa keseharian Anda pada pagi tadi gitu ya, hingga di malam ini tentunya, boleh hubungi kita di 0811-682-1036. Atau Rekan Jati boleh bergabung bersama kita via www.radiojatifm.com.

Ya, itu dia tadi satu lagu buat Anda pada malam hari ini dari One Direction 19. Tentunya lagu ini mengingatkan kita bahwasannya kita berada di umur 18 tahun mungkin ya, atau mengingatkan kita dan nostalgia di masa-masa mungkin yang gak bisa bakal kembali gitu ya, karena kita sudah di masa depan yang kita nanti-nanti dahulu nih rekan Capi.

Rekan Jati, kadang keseharian juga diisi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak kita sukai ya. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada tanggung jawab yang gak bisa ditinggalkan, dan ada keadaan yang harus kita jalani. Meskipun tidak sesuai keinginan Rekan Jati. Tapi mungkin kedewasaan memang seperti itu, bukan selalu melakukan apa yang kita mau, tapi tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, Anda pernah merasa satu hari bertemu orang, tapi ketika malam tiba justru merasa seperti sendirian? Itu mungkin karena ramai tidak selalu berarti dekat. Kita tidak berada di tengah banyak orang, tapi tetap membutuhkan seseorang yang benar-benar mau mendengarkan. Dan malam seperti ini kadang menjadi waktu yang tepat untuk menyadari siapa saja orang yang benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Itu dia tadi, mengingatkan Anda bahwasannya hidup dalam kesendirian lebih baik.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Ya lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of NDAC. Di jam 23 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Gak kerasa lama sudah menemani Anda, 1 jam setengah. Dan Rama bakal ada waktu buat Anda sekitar 20-30 menit yang akan mendatang. Rekan Jati, ada satu momen sederhana yang mungkin paling kita tunggu setiap hari. Ketika semua aktivitas selesai dan akhirnya kita bisa duduk dengan tenang. Tidak ada pekerjaan yang harus dikejar, tidak ada juga yang harus diselesaikan, dan tidak ada tuntunan untuk terlihat baik-baik saja. Hanya kita, suasana malam, dan kesempatan untuk bernafas sedikit lebih panjang. Kadang kita merasa hidup terlalu monoton karena melakukan hal yang sama setiap harinya. Bangun, beraktivitas, pulang, tidur, lalu mengulanginya lagi. Tapi mungkin bukan hidup kita yang membosankan. Bisa jadi kita yang hanya terlalu jarang memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mencoba sesuatu yang baru. Gak harus besar, bisa mulai dari tempat baru, makanan baru, atau sekedar berbicara dengan orang yang berbeda. Pernah gak sih Anda punya satu kegiatan kecil yang selama Anda lakukan setelah pulang? Ada yang langsung mandi, ada yang makan, ada yang rebahan sambil membuka media sosial, ada yang mencari musik favorit, dan ada juga yang langsung tidur. Setiap orang punya caranya sendiri untuk mengakhiri hari. Dari terkadang, kebahagiaan memang sederhana, memiliki waktu untuk melakukan hal yang paling kita sukai, rekan Jati. Tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM dari Opande Aceh. Tentunya masih bersama Rama di zona rehat malam rekan Jati. Rekan Jati, kita sering menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Menunggu punya banyak uang, menunggu sukses, menunggu mendapatkan pekerjaan impian, atau bahkan menunggu sesuatu yang ya entah bakal terjadi atau enggak tuh rekan Jati ya. Padahal kalau diperhatikan, keseharian sebenarnya penuh dengan hal kecil yang bisa membuat kita tersenyum. Makanan yang enak, lagu favorit, udara malam, percakapan sederhana, atau sekedar bisa tidur dengan tenang. Rekan Jati, ada kalanya kita menjalani hari dengan autopilot. Tubuh melakukan aktivitas seperti biasa, tapi pikiran entah berada di mana. Kita bekerja sambil memikirkan masa depan, makan sambil melihat layar, berkumpul bersama orang lain, tapi sibuk dengan pikiran sendiri. Mungkin sesekali kita perlu benar-benar hadir di tempat kita berada, karena momen yang sedang kita jalani sekarang tidak akan kembali dengan cara yang sama. Setiap orang punya versi sibuknya masing-masing. Tentu ada yang sibuk mengejar karir, ada yang sibuk menyelesaikan pendidikan, ada juga yang sibuk membantu keluarga. Dan yang paling penting, ada juga yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, kalau Anda terlihat lebih lambat dibanding orang lain, jangan langsung merasa tertinggal, karena tentunya nih rekan Jati, kita semua punya waktu dan jalur yang berbeda. Ini dia Nadine Amiza bertaut. Dan selamat malam buat Anda pada malam hari ini. Rama bakal menemani Anda sekitar 5 menit ke depan ya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

in my. Ya, masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi lagu request terakhir dari Rekan Jati pada malam hari ini. Dan tentunya untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini di siaran apa ceritanya gitu ya, di cerita yang sudah Rekan Jati sampaikan gitu ya, menginspirasi kita semuanya pada malam hari ini. Tentunya buat Anda yang berada dimanapun, tetap semangat untuk kerjanya, sehat selalu dan jaga kenamanan diri. Langsung aja Rama izin pamit undur diri. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Chalti FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda semuanya, tetap semangat dan tetap selalu menjalankan ibadah masing-masing. Selamat malam dan selamat istirahat buat Anda.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Jati FM,